0: Lapor, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
1: Lanjutkan.
0: Lanjutkan.

0: persiapan pengibaran bendera merah putih.
1: Pasang sagur.
2: Bendera merah putih.

0: pasukan pengibar bendera pusaka dari arah utara atau samping kanan kantor gubernur Sutara. Sesaat lagi akan memasuki lapangan upacara menunaikan tugas mereka setelah melakukan latihan sekitar satu bulan ditempa dengan berbagai peraturan baris berbaris, ditempa dengan disiplin, siap menunaikan tugas negara mengibarkan bendera merah putih. Sayup-sayup terdengar langkah tegap para pasukan pengibar bendera dari arah utara dengan langkah tegap, langkah pasti. Pasukan pengibar bendera yang terdiri dari siswa-siswi terbaik SMA, SLTA, sederajat di Sulawesi Utara akan melaksanakan tugas negara menaikkan, mengibarkan bendera merah putih dengan mengenakan pakaian putih-putih, mengenakan juga kopiah, hampir berada di tengah lapangan upacara. Pasukan pengibar bendera ini, skibraka ini juga diapit oleh TNI akan Angkatan Darat dengan membawa
1: jalan
0: dikawal
1: dengan persenjataan.
0: Saat ini pembawa baki yaitu Audrey Fania Ringkuangan yang berasal dari Kota Manado. Sesaat lagi akan mengambil bendera yang akan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Pembawa baki Audrey Fania Ringkuangan diapit oleh TNI Angkatan Darat siap-siap untuk mengambil bendera di podium, dan bendera akan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus.
2: Pengibaran sang merah putih, yuk dimulai. Laksanakan.
0: Komandan pasukan pengibar bendera Paskibraka sudah melaporkan bahwa upacara pengibaran bendera merah putih siap dilaksanakan. Pembawa baki Audrey Fania saat ini menaiki tangga demi tangga, 1, 2, 3, 4 anak tangga, dan dia saat ini siap menerima bendera merah putih. Saat ini terpantau Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus sudah menyerahkan bendera kepada Audrey, dan Audrey telah menerima baki, dan Audrey mulai turun satu persatu lewat anak tangga yang telah disiapkan dan siap melaksanakan tugas untuk menaikkan dan mengibarkan bendera merah putih.
2: Hadap! Hadap! Ruh!
0: Peserta upacara HUT Proklamasi Republik Indonesia ke-81 tampak begitu tenang melihat kiprah dari pasukan belok, pengibar kanan, bendera lapang, merah putih. Belok,
2: maju. Jalan.
0: Saat ini pasukan 8 diapit oleh menunaikan tugas mengibarkan bendera merah putih.
2: Hadap kanan, hadap kiri. Red.
0: Saat ini pasukan pengibar bendera merah putih sudah menuju ke tiang bendera untuk melaksanakan tugas mengibarkan bendera merah putih. Sementara pasukan pendamping yaitu dari TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut bahkan Brimob standby di depan podium. Pasukan pengibar bendera merah putih yang terdiri dari pasukan 8 dan pasukan 17 sudah bersiap-siap di depan tiang bendera untuk menaikkan bendera merah putih. Dan sini 3 orang petugas yang terdiri dari penggerak bendera Akil Abdurrojik Taliabu dari Kabupaten Bulang Mongondo, pembentang Afgan Sahresa Mudeo, utusan Kabupaten Bulang Mongondo, saat ini sudah berada di depan tiang bendera untuk melakukan tugas mereka, menunaikan tugas mereka. Untuk pembawa bendera sendiri, yaitu Irina Maharani Putri, utusan Kota

bendera, pengibaran bendera merah putih ini diiringi dengan kelompok musik dari Satuan Musik Ajendam Kodam 13 Merdeka. Hadirin atau peserta upacara telah berdiri untuk menghormati pelaksanaan pengibaran bendera merah putih.

0: yang sudah dibentangkan
1: sang merah putih. Hormat sejuta.

0: 뜨거 서져다
1: mengibar bendera merah putih sukses menunaikan tugas mereka menyebarkan bendera merah putih.
2: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Saat ini ketiga petugas yang berada tepat di tiang bendera ini sudah melakukan penghormatan bahwa tugas mereka telah selesai menunaikan tugas negara sebagai pembentang maupun penggerek bendera. Untuk penggerek bendera sendiri yaitu Akil Abdul Rojik Taliabu dari Kabupaten Bolang Mongondow Selatan, Ayah Rusli Taliabu dan Ibu Siti Anggriani Amiri. Sementara pembentang yaitu Afgan Saresa Modeong dari Kabupaten Bolmong Timur, orang tua Ayah Husrin Modeong dan Ibu Yunita Pontok. Saat ini pasukan pengibar bendera kelompok 8 dan kelompok 17 telah membentuk formasi untuk siap-siap meninggalkan lapangan upacara.
0: Hadap kanan, hadap kiri.

0: pasukan pengibar bendera yang terdiri dari kelompok 8 dan kelompok 17 sudah berada di samping kanan lapangan kantor gubernur Sulawesi Utara. Dan saat ini pasukan pendamping yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Laut, Udara dan juga dari kepolisian saat ini siap-siap untuk meninggalkan lapangan upacara. Saat ini tengah membentuk formasi TNI, pasukan TNI dan juga pasukan pengibar bendera merah putih paskibraka sudah akan bergabung dan sesaat lagi akan meninggalkan lapangan upacara. Dan pendengar, suatu kelembagaan ketika setelah melaksanakan tugas mengibarkan bendera, suatu kebanggaan dari pasukan pengibar bendera seumur hidup mungkin mereka tidak lupakan ketika menjadi, mereka dipercayakan menjadi pasukan pengibar bendera merah putih. Dan saat ini komandan kelompok pasukan pengibar bendera akan melaporkan bahwa pengibaran bendera merah putih selesai dilaksanakan. Dan saat ini pasukan pengibar bendera didampingi oleh TNI berada di tengah-tengah lapangan upacara.
1: Pengibaran sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan utai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan ataupun pimpinan pasukan pengibar bendera saat ini telah menyampaikan laporan bahwa upacara peringatan, upacara pengibaran bendera merah putih telah selesai dilaksanakan.
1: Para

0: dan pendengar dari Pantawangi. Saat ini pasukan pengibar bendera merah putih siap-siap meninggalkan lapangan upacara. Pasukan ataupun kelompok 8 yang menjadi inti dalam pelaksanaan pengibaran bendera merah putih ini sudah berada di tengah-tengah antara pasukan 17 dan pasukan TNI. Dan sesaat lagi akan meninggalkan lapangan upacara. Suatu kebanggaan dari anak-anak sekolah SMA di Sulawesi Utara ketika mereka dipercayakan menjadi pasukan pengibar bendera merah putih dan juga sukses mengibarkan bendera merah putih. Pasukan pengibar bendera merah putih mengarah ke arah utara, kembali ke posisi atau tempat mereka semula sebelum menaikkan bendera merah putih. Dan pelaksanaan upacara ataupun detik-detik proklamasi Republik Indonesia akan dilanjutkan. Pasukan ataupun peserta upacara yang berada di tengah
1: undangan dimohon berdiri
0: dari TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, Bakamla, juga Satuan Polisi
1: mengheningkan cipta dipimpin Esok, oleh Inspektur Upacara
0: di Penda dan Basarnas
2: untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan oleh seluruh peserta upacara.
2: Pembina upacara. Dan saat ini kita akan mengikuti pembacaan Pancasila.
0: Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan. Dalam Permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: 6. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara.

0: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Lepas.
1: Segur.

Sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya akan menuntun doa menurut keyakinan saya agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi ajmi sultani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, pada hari ini kami dapat menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang mereka miliki demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan, dan jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya pengabdian dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa kami. Jauhkanlah negeri kami dari segala bentuk perpecahan, permusuhan, bencana, konflik, dan segala hal yang dapat mengganggu persatuan, kedamaian, serta ketentraman bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, anugerahkanlah keberkahan kepada negeri kami. Jadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam menentukan masa depannya, adil dalam memberikan kesempatan dan perlindungan bagi seluruh rakyat, serta makmur dengan kesejahteraan yang dirasakan secara merata. Berikan kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta kemajuan ekonomi yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, kabulkan doa dan harapan kami, limpahkan rahmat, perlindungan dan kedamaian bagi bangsa Indonesia. Jadikan peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera serta diridhoi oleh-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: ke Kanwil Agama.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Pelaksanaan upacara HUT Proklamasi akan selesai dilaksanakan. Dan pendengar, Komandan Upacara saat ini dengan langkah tegap akan menuju ke depan podium, akan melaporkan bahwa upacara HUT Proklamasi di lapangan Tikala,
2: upacara
0: lapangan 17 Agustus.
3: Terima kasih, upacara dapat
0: tepatnya di kantor gubernur segera akan selesai. Komandan Upacara Letkol Infanteri Bruri Gumono Suyeta telah menyampaikan laporan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Beliau adalah abiturien atau lulusan Akademi Militer tahun 2006 dan saat ini menjabat sebagai Komandan Yonif
1: 712 Pasukan.
2: Kepada Inspektur Upacara, hormat.

0: Tegak sejadah.
1: Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara.
2: Gubernur Sulsutara akan meninggalkan lapangan upacara. Oke, dan pendengar, saat ini saya sudah bersama-sama dengan Sekretaris LVRI Sulsutara. Oke, dengan Bapak Yance
1: upacara
2: Rompas.
1: Selamat pagi Pak Yance. Ke-81 kemerdekaan
2: ini kan
1: Republik Indonesia.
2: Upacara
1: proklamasi
2: RI ke
1: Komandan upacara dapat membubarkan pasukan.
2: Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait peringatan HUT proklamasi pada pagi ini?
3: Kami sebagai lembaga veteran Republik Indonesia,
4: masing-masing komandan pasukan dapat membubarkan pasukannya. Kerjakan.
3: Untuk melaksanakan acara ini, karena ini adalah kita memperingati akan pejuang-pejuang kita yang bahkan mati untuk kami sebagai para veteran, para pejuang, sangat berterima kasih dan bangga karena semua ini.
5: Belok kanan, belok kiri, maju.
3: Yang sudah merebut bangsa Indonesia untuk.
2: Oke Pak, ini kan diikuti oleh berbagai tamu undangan dan juga bagaimana penghargaan dari pihak pemerintah terhadap kiprah atau juang ataupun jasa yang telah diberikan oleh para legiun veteran ini terhadap bangsa dan negara khususnya yang ada di Sulsutara ini.
3: Untuk partisipasi dari seluruh instansi yang ada di Sulawesi Utara sangat memuaskan, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi. Tetapi kami bersyukur karena dari hasil yang kami terima ini melihat bahwa partisipasi bahkan perhatian daripada pemerintah, seluruh instansi yang ada ini sangat memuaskan untuk kami, walaupun nanti akan ada pembenahan-pembenahan untuk masa yang akan datang.
2: Mungkin ini kan ada untuk tema tahun ini yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, mungkin juga dari pihak Legion Veteran ini mungkin bisa ada harapan terkait kedaulatan Indonesia dan juga kehidupan yang adil dan makmur. Silakan, Pak.
3: Ya. Untuk kedaulatan tetap kita akan pertahankan NKRI. Tapi tentang kesejahteraan mungkin ya harus dibenahi lagi. Karena ya sebagai manusia, kami juga dari veteran juga masih merasa kurang, tapi bersyukur apa yang ada dan itu menjadi terima kasih kepada bangsa dan negara.
2: Jadi artinya untuk selain kesejahteraan veteran dan juga kesejahteraan dari seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia untuk diharapkan ada kepedulian dan oleh dari pemerintah.
3: Ya memang masih kurang kan, ya oleh sebab itu mengimbau perhatian dari pemerintah untuk melihat tentang kesejahteraan bangsa dan negara untuk masyarakat yang ada. Juga kami bukan mengkhususkan untuk veteran. Jadi kalau ada perhatian para pejuang-pejuang juga, kami sangat berterima kasih.
2: Oke, terima kasih Pak Dr. Andes Yance Pas yang juga Sekretaris LVRI Sulsutara. Terima kasih untuk wawancaranya dengan RRI. Terima kasih Pak.
3: Terima kasih.
2: Oke, dan pendengar, demikianlah wawancara kami dengan Legiun Veteran Indonesia Sulsutara. Dan pendengar, demikianlah laporan pandangan mata tim Radio Republik Indonesia Manado dengan pimpinan Kepala LPPRI Manado Budi Nugroho, Katim Richard Kundiman, dan tim yang bertugas Bobby Sambeka, Rini Kalangi, dan tim teknik. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam laporan pandangan mata selanjutnya. Kembali ke studio.

Selamat pagi kembali pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung jalannya upacara pengibaran bendera ya dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari kantor Gubernur Sulawesi Utara. Iya, dan nanti sebentar sore kami akan siarkan secara langsung juga untuk kegiatan upacara penurunan bendera ya dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia dari lapangan Sparta Tikala Manado. Ya, apa kabar untuk Anda pagi ini ya dengan semangat kemerdekaan ya. Tentunya ya ada semangat baru lagi untuk Anda di hari ini ya. Kita boleh bangga karena ya 81 tahun kemerdekaan menjadi momentum ya yang boleh terus mempererat kebersamaan dan persatuan kita ya. Dan mari kita rawat kemerdekaan dengan semangat persatuan ya, gotong royong dan tentu tetap peduli dengan sesama. Semoga Indonesia semakin berdaulat, adil, serta mampu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Ya, sesuai dengan tema juga untuk tahun ini ya. Tema HUT Republik Indonesia ya di tahun 2026 ini ya, bahwa Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah berkata, Pancasila bukan agama, tidak bertentangan dengan agama, dan tidak digunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Karena itu, marilah kita generasi milenial tetap selalu menjadikan Pancasila sebagai dasar dan falsafah.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Teks naskah proklamasi atau proklamasi klat adalah naskah asli yang merupakan tulisan tangan sendiri oleh Insinyur Soekarno sebagai pencatat dan adalah merupakan hasil gubahan oleh Doktrandes Muhammad Hatta dan Raden Ahmad Subarjo Joyo Adisuryo. Adapun yang merumuskan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia terdiri dari Tadashi Maeda, Tomegoro Yoshizumi, S. Nishijima, S. Miyoshi, Muhammad Hatta, Soekarno, dan Ahmad Subarjo. Para pemuda yang berada di luar meminta supaya teks proklamasi bunyinya keras. Namun, Jepang tak mengizinkan. Beberapa kata yang dituntut adalah penyerahan, dikasihkan, diserahkan, atau merebut. Akhirnya, yang dipilih adalah pemindahan kekuasaan. Setelah dirumuskan dan dibacakan di rumah orang Jepang, isi proklamasi pun disiarkan di Radio Jepang. Naskah proklamasi klat ini ditinggal begitu saja dan bahkan sempat masuk ke tempat sampah di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. BM Dia menyelamatkan naskah bersejarah ini dari tempat sampah dan menyimpannya selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari hingga diserahkan kepada Presiden Soeharto di Binagraha pada 29 Mei 1992.
2: Hello guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
3: Tidak bisa.
4: Aku bisanya lagu Korea.
5: Oh no.
6: Saya bisa

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik pendengar, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini tentu menjadi identitas resmi peringatan kemerdekaan sekaligus mencerminkan semangat bangsa dalam memperkuat kedaulatan, mewujudkan keadilan dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pendengar, melalui laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, tema ini mengandung pesan agar seluruh elemen masyarakat itu menjadikan keberagaman budaya Nusantara sebagai kekuatan dalam memperkokoh persatuan nasional. Dan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong pun diharapkan dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Nah, pendengar, jelang detik-detik peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, masyarakat sudah mulai memadati Istana Merdeka dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Dan beberapa di antara mereka juga mengenakan pakaian resmi dengan ornamen merah putih. Ya, masyarakat yang memasuki kawasan Istana Merdeka pun langsung mendapatkan bingkisan ya berisi berbagai souvenir HUT ke-81 Republik Indonesia yang berisikan topi, handuk ya, mok, buku presiden, solusi, payung hingga mainan tradisional seperti karet dan kelereng. Selain itu juga masyarakat pun mendapatkan makanan ringan

Baik pendengar, sambil terus merayakan kebahagiaan di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini, ya tentunya kita harapkan bersama ya bahwa kemerdekaan itu bukan hanya tentang mengenang perjuangan masa lalu, tetapi bagaimana kita menyiapkan masa depan bangsa. Ya, mari kita terus melangkah bersama dengan keyakinan bahwa Indonesia pun mampu berdiri kuat dengan kekuatan sendiri. Semoga kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran ya boleh menjadi bagian dari kehidupan seluruh masyarakat. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kita jadikan ya momen HUT Kemerdekaan sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan kepedulian terhadap bangsa. Semoga Indonesia semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Ya, dengan berakhirnya informasi ini, ya berakhir juga pengolahan saya untuk Anda di pagi ini. Nanti ada rekan Yalin yang akan lanjutkan untuk Manado Siang. Dan ya nanti sekali lagi kami akan siarkan secara langsung ya untuk peringatan upacara detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Hormat, gerak. Tegak, gerak.
3: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Majamora mau ikut upacara saja.
4: Kakak tahu tidak, kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
3: Ini kenapa?
4: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat, gerak. Tegak, gerak.
5: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is a revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno and Autobiography as Told to Cindy Adams yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.
3: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
4: Saya keriting.
5: Saya hitam.
6: Saya sipit.
7: Saya muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
3: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
14: Perbedaan bahasa.
12: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
3: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
3: Masihkah?

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pertama ini, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro, satu monedo kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda di selama hari ini? Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun gitu ya. Yang pastinya saya Yelin Solviani akan menemani Anda di monedo siang hari ini pendengar, sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Hari ini 17 Agustus 2026 Indonesia kembali memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-61, tentunya 81 tahun gitu ya. Sudah ini bukan sekedar angka pendengar, melainkan juga memang perjalanan panjang sebuah bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan, membangun negeri, dan juga mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Dan kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan gitu ya, tapi juga memang ini tentang keberanian untuk kita terus berdiri, bersatu, melangkah, maju, menghadapi berbagai tantangan zaman. Dan bahkan di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, semangat kemerdekaan mengingatkan kita juga pendengar bahwa memang setiap generasi memiliki apa ya namanya tanggung jawab gitu ya, untuk bisa menjaga yang namanya persatuan, menghargai keberagaman, dan juga memberikan yang namanya kontribusi terbaik bagi negara kita Indonesia. Dan yang masih peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ini menjadi momentum juga untuk tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga untuk kita bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang sudah kita lakukan untuk Indonesia gitu ya, dan apa yang akan kita wariskan nanti kepada generasi berikutnya. Karena memang kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya warisan dari para pahlawan gitu ya, tapi melainkan amanah juga yang harus terus kita isi dengan karya, persatuan, kepedulian, dan juga semangat untuk menjadikan Indonesia semakin maju, adil, dan sejahtera. Oke, okay, selamat peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di sore hari ini, di hari Senin gitu ya, tepat di tanggal 17

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Eh, tak apalah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Meredo Kanal Informasi ya, yang pastinya di hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Meredo ya, RRI Pro 1 Meredo Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya kita akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur, itu tema kita di kesempatan hari ini gitu ya. Tentunya di tahun ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan kita sambil menunggu ya di kesempatan hari ini secara langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Istana Negara Jakarta yang nanti akan kita relay langsung bersama-sama di ruang dengar Anda, yang kita relay langsung dari Pro 1 Jakarta yang disiarkan di seluruh RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Jadi itu karena semuanya kita sambil menunggu ya di sore hari ini peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 upacara yang akan kita hadirkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Dan masih tetap terus bersama Pro 1 Meredo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, okay, terima kasih pendengarannya terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya akan kita hadirkan di ruang dengan Anda sedang langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Istana Negara Jakarta. Kita hadirkan di ruang dengan Anda dan selamat mendengarkan.
1: Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Selina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Arya Wira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdolar, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan, sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan pendengar, 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Risti Rusarto, selamat pagi, selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
3: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya,
1: dan
0: tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik, bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini, melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Ya,
0: betul. Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser ya?
1: Kayak war tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan itu di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana,
0: iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil, dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Krisdayanti dan juga Melly Goeslaw.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami, ini sudah tiga mata dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian, yeah, TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu, ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi, yeah, mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut,
0: dan Udara,
1: kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat, ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
1: Dekat
0: dengan masyarakat umum. Jadi, betul, di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini, ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan, ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena, yeah, mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain, seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan,
0: ya,
1: yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya, ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik, ya, Pak Revita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki,
1: betul,
0: pembentang bendera, betul, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk,
1: betul,
0: diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Priyo Handoyo, Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono, yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono, yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara.
1: Perwira upacara sudah bersiap untuk melapor kepada Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pak Radipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk komandan kompi paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti, karena mereka lah nanti yang akan, atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hekboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu. Dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Perwira Upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Tapi kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

0: kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 大哥，走走走。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu
2: Laporan
1: Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infanteri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menggunakan kembang melati.
1: Oke. Okay.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam ini Pradipta ya, dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 大哥，走着走。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: membacakan teks proklamasi.
1: Yang nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.
2: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami, Engkau tuntun menjadi contoh, baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
0: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
2: ya,
0: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
2: Ya.
0: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
2: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
0: Betul.
2: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini

0: Untuk upacara tahun ini, apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Ya. Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Diputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Theo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
0: Sebetulnya kalau kami
1: gimana itu,
0: ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: 13 langkah.
0: 13 langkah.
1: Oke, dan inilah
0: momen.
1: Momen Inspektur Upacara.
0: Dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat sang merah putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur. Selina sudah berjalan, bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima, kemudian turun,
0: turun
1: sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi, dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
1: Sang merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka. Dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk hikmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembawa baki, pengerek, pembentang dan penarik, yang juga diapit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17, dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17, dan formasi 8 sudah bergerak.
0: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek sudah bersiap untuk mendekat ke tiang.

0: 2017. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika, berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada tiga pakibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
1: Sangat tenang.
0: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama satu bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradita.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka, karena bendera tidak boleh salah.
0: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: Harya dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian... Dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
1: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: 报告，所有驾到。
1: Ya, baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik, dengan sempurna.
1: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan inti yang menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya,
1: kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya,
1: dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan, terutama paskibraka, kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya. Gitu.
1: Bahkan ketika mereka melangkah pun, angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi, tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara, tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya, kali inilah, pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak sulit, nggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
2: Iya, selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
1: Betul.
2: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
2: Dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
2: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa oke, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua-orang tua tim paskibraka.
2: Dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalani upacara pada pagi hari ini.
2: Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
2: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin lah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
2: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
2: Kalau kita perhatikan, Pradita, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
1: Hening.
2: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar dari sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
2: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
2: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
2: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul,
2: iya.
1: Karena ini gak ada duanya.
2: Gak ada duanya, hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
2: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
2: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
2: Iya, komandan upacara
1: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
2: Iya. apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
2: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi. Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia. Iya.
2: Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
2: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
2: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula. Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
0: Balik.
2: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ. Ya?
1: Tahapan yang panjang.
2: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang, untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan.
1: Kenapa harus pasang sangkur.
2: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
1: Betul.
2: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah. Dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan. Untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
2: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bakti.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi tadi kita sudah hadirkan secara langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Istana Jakarta ya. Dan tentunya serentak tadi juga hadir langsung oleh RRI Pro Satu seluruh Indonesia. Dan yang pastinya untuk Anda semuanya, selamat memeriahkan dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tepat di hari ini tanggal 17 Agustus 2026, tentunya dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tentunya untuk kalian semuanya di zona hari ini mungkin sedang mempersiapkan kegiatan-kegiatan aktivitasnya, mungkin ada lomba-lomba, atraksi gitu ya, ataupun apapun yang dipersiapkan hari ini, semoga semuanya dilancarkan. Dan selamat menikmati makan siang Anda juga nih di siang hari ini, yang sedang beristirahat siang, yang dalam perjalanan pun juga hati-hati di jalan, sama-sama ke tujuan. Dan tentunya juga tetap terus bersama Pro Satu Manado, dan tentunya ada banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan nanti di pukul 12 siang kan kita hadirkan dinamika olahraga di ruang dengar Anda yang terlalu langsung nanti dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Nami, berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, terima kasih selalu bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Tulus Gajah yang sudah kita hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, untuk Anda semua kita akan hadirkan saat lagi dinamika olahraga di ruang dengar Anda yang kita hadirkan dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
1: I molt content per la imatge d'aquí també.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidal Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 lagi ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae-bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan.

Oke, terima kasih pendengar Anda selalu setia mendengarkan Pro 1 Manado. Kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan ada Rock Horizon Indonesia Sejati ya. Oke, pendengar, setiap tanggal 17 Agustus suasana kemerdekaan Indonesia tidak hanya terasa melalui upacara, perlombaan dan berbagai kegiatan masyarakat itu ya, tetapi memang juga melalui hidangan yang memang hadir di tengah-tengah kebersamaan. Tentunya ada beberapa makanan yang perlu kita ketahui gitu ya. Ini menjadi bagian penting juga dalam perayaan karena mampu mempertemukan orang-orang dari berbagai usia dan latar belakang dalam satu suasana penuh kegembiraan gitu ya. Nah, berbagai makanan tradisional Indonesia seperti tumpeng, nasi kuning, kue tradisional, jajanan pasar, serta hidangan berbahan dasar hasil bumi ini kerap hadir dalam acara syukuran maupun perayaan kemerdekaan. Dan tidak semuanya itu merupakan makanan yang secara khusus diciptakan untuk 17 Agustus karena sebagian itu juga merupakan kuliner Nusantara yang dipilih dan disajikan juga dalam suasana perayaan sebagai bentuk syukur dan kebersamaan pendengar. Nah, karena itu memang makna makanan dalam perayaan kemerdekaan ini bukan sekedar tentang apa yang tersaji di atas meja, tapi juga di baliknya itu terdapat nilai gotong royong. Jadi rasa syukur kebersamaan, keberagaman budaya dan kecintaan terhadap Indonesia dari makanan sederhana itu hingga makanan dalam acara besar, semuanya itu bisa menjadi bagian dari cara masyarakat memaknai kemerdekaan, berkumpul, berbagi dan juga merayakan Indonesia dengan kekayaan budayanya ya. Oke, yang pasti untuk kalian semuanya selamat merayakan ataupun juga memeriahkan gitu ya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di sore hari ini di tanggal 17 Agustus 2026 gitu ya. Jadi tetap semangat hari ini untuk Anda apalagi yang sedang beristirahat atau sedang menikmati makan siangnya apapun jadi kegiatan aktivitas Anda hari ini juga semoga semuanya dilancarkan. Semangat terus bersama Pro 1 Manado karena ada banyak lagu-lagu yang akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda, lagu-lagu Indonesia. Dan nanti di pukul 13 akan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara di ruang dengar Anda.

0: Aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

Ya, pendengar masih di frekuensi 94,5 MHz dan juga didengar di seluruh Indonesia melalui aplikasi radio digital. Tentunya selamat siang untuk Anda, semoga hari ini juga menyenangkan ya, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado. Ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan saya hadirkan di ruang dengan Anda. Apalagi juga untuk Anda di seluruh hari ini yang sedang bersantai ataupun juga yang mungkin lagi menikmati kegiatan-kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semua dilancarkan ya, tambah semangat juga pastinya. Semoga hari ini apapun yang Anda kerjakan, planning Anda selalu positif. Semoga semuanya semangat Anda bisa kerjakan ya. Tambah enjoy juga pastinya bersama Pro 1 Manado karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, pendengar, perkembangan teknologi modern memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan kita bermasyarakat gitu ya, mulai dari komunikasi, pekerjaan, pendidikan, hingga hiburan, semuanya ini bisa dilakukan dengan cepat dan praktis. Nah, namun di tengah pesatnya transformasi digital, tentunya masyarakat juga dituntut nih ya untuk lebih selektif lagi dan bijak dalam menggunakan teknologi. Pasalnya kenapa? Pasalnya penggunaan teknologi tanpa kontrol ini bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari penyebaran informasi palsu sampai ancaman kejahatan cyber dan juga kebocoran data pribadi gitu ya. Dan bahkan teknologi informasi dan komunikasi juga sudah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, berinteraksi, serta juga menjalani kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kehadiran media sosial dan berbagai platform digital ini juga memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dan juga berkomunikasi tanpa batas waktu dan ruang. Dan namun kemudahan tersebut juga membawa tantangan gitu ya. Jadi informasi yang beredar di dunia digital juga tidak seluruhnya benar dan bisa dipertanggungjawabkan, karena masyarakat juga perlu memiliki kemampuan untuk menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya, pendengar. Dan dikutip dari laman pori.go.id ya, sikap selektif dalam menggunakan teknologi modern ini menjadi hal penting juga gitu ya untuk menyaring informasi, menghindari kejahatan cyber, serta melindungi data pribadi. Dan bahkan penggunaan teknologi secara selektif ini juga bisa membantu masyarakat memastikan bahwa layanan publik yang diakses berasal dari sumber yang valid dan juga aman. Jadi selain persoalan keamanan digital, penggunaan teknologi yang berlebihan ini juga bisa mempengaruhi kehidupan sosial dan pola pikir seseorang gitu ya. Jadi penggunaan media sosial secara tidak terkendali misalnya ini bisa menghabiskan waktu, mengganggu konsentrasi juga, serta berpotensi menimbulkan tekanan dan juga stres. Jadi di sisi lain, transformasi teknologi yang berlangsung sangat pesat ini juga turut mempengaruhi dinamika sosial masyarakat di Indonesia. Jadi cara berkomunikasi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini semakin banyak beralih ke ruang digital, dan bahkan perubahan tersebut juga membuat masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan kemampuan untuk berinteraksi secara sehat di kehidupan nyata, pendengar. Dan yang masih untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak, masyarakat juga bisa memilih aplikasi dan juga platform yang memberikan manfaat positif. Jadi seperti mendukung pendidikan, pekerjaan, dan juga komunikasi yang produktif gitu ya. Selain itu, waktu penggunaan perangkat digital juga perlu dibatasi agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan masyarakat juga dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber yang terpercaya sebelum mempercayai, Anda membagikannya juga kepada orang lain gitu ya. Karena teknologi pada dasarnya itu merupakan alat yang diciptakan untuk mempermudah kehidupan kita manusia. Nah, namun manfaat tersebut akan lebih optimal jika digunakan secara bertanggung jawab dan juga selektif. Dan bahkan di tengah pesatnya perkembangan era digital, masyarakat juga perlu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan juga waspada gitu ya. Jadi dengan menggunakan teknologi secara bijak, kemudahan digital juga bisa dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup, bukan justru menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan sosial. Karena teknologi memang terus berkembang, tetapi kendali dalam penggunaannya juga tetap berada di tangan kita manusia. Karena itu, gunakan teknologi secara cerdas, selektif, dan juga bertanggung jawab. Oke, pendengar di selon hari ini tuh tadi berapa informasi. Cerdas di era digital, selektif harus memilih informasi juga gitu ya. Dan informasi ini saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara di ruang dengar Anda. Sekali lagi nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kalau kita ke tempat wisata, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
2: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
1: Terus, apalagi Ma yang harus kita lakukan?
2: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
1: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, Ma?
2: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
1: Berarti, menjaga tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, Ma.
2: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Jo, baru-baru ini saya lihat banyaknya anak muda yang kurang tahu tentang tarian tradisional daerah kita loh.
1: Iya ya, Dep. Saya juga khawatir. Apakah budaya kita akan hilang begitu saja?
0: Wah, tidak bisa begitu dong. Budaya kita kan adalah identitas kita, seperti akar pohon yang menjaga kita tetap tegak.
1: Tapi, bagaimana cara kita melestarikannya ya, Dep?
0: Nah, itu dia. Kita bisa dimulai dari hal kecil dulu. Misalnya, kamu bisa ajak teman-teman belajar tarian tradisional atau bikin gelar acara budaya setiap bulan. Karena kalau kita mau berbagi dan mengajarkan kepada orang lain, budaya kita pasti akan tetap hidup.
1: Wah, ide bagus tuh, Dep. Saya mau jadi sukarelawan untuk mengajarkan lagu tarian tradisional kepada anak-anak di desa kita.
0: Nah, itu baru benar. Karena dengan begitu, budaya kita tidak hanya lestari, tapi juga semakin berkembang dan dikenal banyak orang.
2: Budaya adalah jiwa dari sebuah daerah. Hasil dari perjuangan dan kreativitas nenek moyang kita yang telah ada selama berabad-abad.
3: Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini masih kita hadirkan ada banyak informasi terlengkap di ruang dengar Anda ya. Apalagi di hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Di sini ada beberapa informasi juga yang akan terus kita hadirkan untuk Anda yang masih saya kutip dari rri.co.id. Dunia maya kini memang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu ya dari kehidupan masyarakat di era digital. Tentunya perkembangan teknologi juga menghadirkan konektivitas tanpa batas, mempermudah layanan publik, membuka akses pendidikan, hingga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat dan bahkan pelaku UMKM. Dan dikutip dari laman polri.go.id, dunia maya dan juga cyberspace, di sini juga merupakan ruang virtual yang tercipta melalui jaringan internet. Jadi ruang ini juga pendengar, ini menjadi tempat berlangsungnya interaksi, pertukaran informasi, serta juga berbagai aktivitas digital gitu ya. Dan bahkan kehadiran dunia maya juga sudah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, bekerja, bahkan belajar, hingga menjalankan bisnis. Dan bahkan kemajuan teknologi juga membuat jarak dan juga waktu seolah bukan lagi itu menjadi hambatan. Jadi masyarakat juga bisa berkomunikasi dengan orang lain di berbagai belahan dunia hanya dalam hitungan detik. Jadi berbagai aktivitas seperti penggunaan media sosial, belajar daring, bahkan pendidikan online, hingga layanan keuangan digital, ini juga bisa dilakukan dengan mudah melalui jaringan internet, pendengar. Dan yang pasti digitalisasi ini juga memberikan peluang ekonomi yang semakin luas gitu ya. Dan bahkan pelaku UMKM juga bisa mendapatkan platform digital untuk bisa mempromosikan produk-produk mereka dan bahkan membangun merek gitu ya, serta menjangkau konsumen di wilayah yang lebih luas dan juga dengan biaya yang relatif terjangkau. Nah, namun dibalik berbagai kemudahan tersebut, dunia maya juga menghadirkan sejumlah tantangan juga gitu ya. Bahkan penyebaran berita-berita hoax, peretasan data, bahkan penipuan online, hingga ancaman terhadap privasi dan juga keamanan digital, ini menjadi persoalan yang memang harus diwaspadai. Karena itu memang masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran serta literasi digital agar mampu menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bahkan bertanggung jawab. Jadi salah satu bagian penting dari dunia maya adalah media sosial, pendengar. Dan bahkan platform seperti Instagram, X, Facebook, dan juga TikTok ini tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga dimanfaatkan untuk pendidikan, pemasaran, serta pembangunan personal branding. Bahkan media sosial pun juga memungkinkan masyarakat tetap terhubung dengan keluarga, teman, maupun komunitas melalui pesan instan dan juga panggilan video. Dan bahkan pendengar, penyebaran hoax juga ini bisa mempengaruhi opini publik gitu ya, dan bahkan menimbulkan keresahan. Bahkan di sisi lain, tekanan untuk menampilkan kehidupan yang dianggap sempurna di media sosial ini bisa menyebabkan seseorang mengalami kecemasan, bahkan stres akibat kebutuhan akan validasi sosial gitu ya. Dan bahkan ketergantungan terhadap media sosial pun juga berpotensi menurunkan produktivitas

serta mengurangi interaksi sosial serta langsung secara langsung, dan bahkan persoalan lain yang tidak kalah penting adalah privasi keamanan data. Mengingat informasi pribadi ini juga bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan bahkan dunia maya pada akhirnya juga bukan lagi sekedar ruang alternatif gitu ya, melainkan juga sudah menjadi bagian nyata dari kehidupan masyarakat. Dan bahkan pemanfaatan teknologi secara tepat ini bisa menjadi jembatan juga menuju kemajuan, kreativitas, serta konektivitas global. Dan namun manfaat tersebut juga perlu diimbangi dengan literasi digital, bahkan kewaspadaan terhadap informasi yang beredar, dan juga kesadaran untuk menjaga keamanan dan juga privasi pendengar. Dan masih dengan penggunaan yang bijak dan bertanggung jawab, dunia maya dan juga media sosial juga bisa memberikan manfaat yang lebih besar dari apapun gitu ya, bagi masyarakat di tengah perkembangan era digital. Jadi untuk Anda semua, itu tadi beberapa informasi yang sudah saya hadirkan di ruang Anda. Dunia maya membawa kemudahan tapi sekaligus juga tantangan di era digital saat ini gitu ya. Oke, itu ada beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang Anda, yang masih saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. pendengar, tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang selalu kami hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: It's not a secret I tried to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Mau buang di mana ini rumput, Dang?
1: Eh, tega ucu sana di kuala. Pas ndak ada orang.
0: Ndak apa?
1: Nyanda. Mari jut orang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua,
2: tiga. Hei, stop, eh. Ngoni buang-buang rumput di kuala, eh. Memang ngoni ku mabal, ngoni.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan tadi kita sudah hadirkan lagu-lagu spesial di ruang dengar Anda, lagu-lagu mancanegara. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus bersama Pro 1 Monedo. Dan selain ini akan kita hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, saat lagi akan kita hadirkan warta berita daerah siang, tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah siang hari ini, pendengar, edisi Senin 17 Agustus 2026.
1: Kemerdekaan itu diraih dengan tidak dengan santai-santai, semuanya dengan penuh perjuangan.
0: Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama, pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia ke-81 tingkat Sulut ditandai pengibaran bendera merah putih dan pembacaan teks proklamasi.
2: Gubernur Sulawesi Utara Yuli Silvanus bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan detik-detik proklamasi ke-81 tingkat provinsi di halaman kantor gubernur Jalan 17 Agustus Manado. Upacara yang berlangsung hikmat ditandai dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka dari SMA Sederajat di Sulawesi Utara. Pembaca teks proklamasi dipercayakan kepada Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen. Kepada wartawan, Gubernur Julius Silvanus seusai upacara mengatakan peringatan HUT proklamasi menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya proklamator yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Dan tentunya dari ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia kemerdekaan kita ini, tentunya kita banyak mengintrospeksi, ya, bahwa kemerdekaan itu diraih dengan tidak dengan santai-santai, ya, semuanya dengan penuh perjuangan, ya, darah dan air mata bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Tentunya kita sekarang wajib meneruskan, ya, makna dari kemerdekaan itu. Tentunya kita sebagai penerus akan melanjutkan perjuangan saudara-saudara kita, pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahului, untuk mari kita sama-sama majukan Sulawesi Utara, majukan Indonesia, ya. Tentunya tidak sendiri kita pemerintah.
2: Kekadwil Kementerian Agama Sulawesi Utara, Haji Ulias Taha, yang dipercayakan membawa doa saat upacara, memberikan apresiasi kepada masyarakat Bumi Nyiur Melambai yang terus mendukung astacita Presiden, salah satunya kerukunan antar umat beragama yang terbina dengan baik di daerah ini.
3: Kita bersyukur bahwa Indonesia diberikan kedamaian oleh Allah melalui tentu usaha-usaha dan ikhtiar daripada kita semua, terutama bagaimana kita bisa membangun dan melaksanakan astacita daripada Pak Presiden menjaga kerukunan umat beragama. Alhamdulillah dari tahun ke tahun indeks kerukunan umat beragama semakin naik, yang tahun ini kita sudah masuk pada angka 81%. Kemarin kita 79 dan alhamdulillah ini naik. Olehnya itu momentum ini tentu kita syukuri agar bangsa kita tetap aman, harmoni, rukun dalam rangka untuk menjadikan Indonesia maju, adil dan makmur.
2: Tema resmi peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Makna berdaulat menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk berdiri kokoh dan mandiri di atas kaki sendiri. Adil, pentingnya pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Sementara makmur menggambarkan cita-cita tercapainya kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok Nusantara. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Upacara bendera dan jamuan kenegaraan mewarnai perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Minahasa Utara.
4: Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan upacara bendera Senin 17 Agustus 2026 di lapangan Pemkab Minahasa Utara. Bertindak selaku inspektur upacara, yakni Bupati Minahasa Utara Juni Ganda, dan sebagai Danup Ibda Walter Nurhamidin, jabatan Kasubsi Dumas Polres Minahasa Utara. Pengibaran bendera dikawal Paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari sejumlah SMK se-Kabupaten Minahasa Utara.
5: Tentunya Di momen hari ulang tahun ini kita sama-sama bersyukur atas kemerdekaan yang diberikan, dianugerahkan, serta pengorbanan dari para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan ini sehingga saat ini kita boleh menikmati alam udara bebas, dan kita memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan sebaik-baiknya. Tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tentu tema ini memberikan satu semangat bagi kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, dan kita sedang mengarah pada masyarakat yang adil dan makmur.
4: Adapun satuan peleton yang menjadi peserta upacara terdiri dari Peleton Yonsipur YKN, Pangkalan Udara Angkatan Laut, Polres Medan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Korpri, dan siswa-siswi dari SMP Negeri 2 Air Madidi. Usai upacara dilanjutkan dengan tos kenegaraan di Pendopo Pemkab Minahasa Utara, yang turut dihadiri oleh Wakil Bupati Minahasa Utara Kevin William Lotulung, Forkopimda TPPKK, BKSUA, FKUB, pimpinan OPD, dan undangan lainnya. Diana masih melaporkan.
0: Langkah tegap membawa baki bendera pusaka, Irina Maharani Putri persembahkan pengabdian untuk Merah Putih di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
2: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kantor Gubernur Sulawesi Utara berlangsung khidmat pada Senin 17 Agustus 2026. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah suksesnya pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Sulawesi Utara mengibarkan sang merah putih dengan penuh disiplin dan kebanggaan. Di balik keberhasilan tersebut terdapat sosok muda yang menjalankan tugas penting sebagai pembawa baki, yakni Irina Maharani Putri, siswi SMA Kristen 1 Tomohon. Irina mengaku sangat bersyukur sekaligus bangga dapat menjadi bagian dari momen bersejarah tersebut. Meski sempat diliputi rasa gugup, terutama ketika menaiki tangga untuk mengambil bendera dari gubernur, ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
6: Irina merasa sangat bersyukur karena bisa mengibarkan bendera di kantor gubernur Sulawesi Utara saat ini, dan saya sebagai pembawa baki pagi juga tentunya sangat senang, tapi ada sedikit gugup sebenarnya. Tapi puji Tuhan, saya berhasil dengan baik dan tentunya bisa membanggakan kedua orang tua dan teman-teman dari Irina juga sendiri. Untuk membuat gugup itu di momen pada saat mau naik tangga untuk mengambil bendera dari gubernur. Untuk persiapan Irina menuju ke provinsi dari awal tahun bulan Januari. Karena untuk ke provinsi kita harus melaksanakan seleksi di tingkat kota terlebih dahulu.
2: Momen pengibaran sang merah putih di kantor Gubernur Sulawesi Utara pada HUT ke-81 kemerdekaan ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Irina. Ia pun memberi pesan penuh semangat kepada adik-adiknya di SMA Kristen 1 Tomohon agar tidak takut mengejar cita-cita dan terus berusaha mewujudkan impian.
6: Pesan untuk adik-adik di SMA Kristen 1 Tomohon, tetap semangat. Jika ingin mengejar mimpi, maka kejarlah mimpi itu, karena mimpi bukan kita yang kejar, tetapi mimpi adalah bagaimana cara kita untuk berusaha.
2: Bagi Irina, hari kemerdekaan tahun ini bukan hanya sebuah perayaan. Ini adalah bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan keberanian untuk bermimpi dapat membawa seorang pelajar berdiri di panggung kehormatan, mengemban tugas negara, sekaligus membanggakan keluarga, sekolah, dan daerahnya. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kepala BPMP Sulut, Febri Dien, di sini menyampaikan harapan untuk dunia pendidikan, khususnya di Sulawesi Utara, semakin bermutu.
7: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Febri Dien, menyampaikan harapan bagi dunia pendidikan dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berharap kualitas pendidikan di Sulawesi Utara terus meningkat melalui penguatan kolaborasi berbagai pihak. Menurut Febri, pendidikan bermutu untuk semua tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemangku kepentingan di bidang pendidikan. UP tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak melalui kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat dan berkelanjutan.
8: Di HUT kemerdekaan RI saat ini adalah bagaimana kolaborasi lintas sektoral bisa kita semakin kuatkan, karena pendidikan bermutu untuk semua tidak bisa dilakukan hanya oleh stakeholder pendidikan, tetapi oleh semua pihak termasuk tripusat pendidikan yang ada di Sulawesi Utara. Saya, Kepala BPMP Sulawesi Utara, sangat berharap bahwa semua pihak termasuk Pemda, termasuk pihak swasta, termasuk masyarakat, orang tua, bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai tingkatan mutu pendidikan yang terbaik bagi semua dalam konteks pendidikan bermutu untuk semua.
7: Sinergi antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan proses pendidikan yang lebih optimal. Dengan dukungan berbagai pihak, peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Utara diharapkan dapat berlangsung secara lebih merata. Aryani Kalangi melaporkan.
0: Sanas Haq berharap anak-anak Indonesia tidak hanya tumbuh menjadi pribadi yang pintar, tetapi juga memiliki karakter baik dan mampu membawa nilai positif bagi bangsa.
7: Public figure sekaligus edukator Sanas Haq menyampaikan harapannya bagi Indonesia dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berharap anak-anak Indonesia tidak hanya tumbuh menjadi pribadi yang pintar, tetapi juga memiliki karakter baik dan mampu membawa nilai positif bagi bangsa. Menurut Sanas, kecerdasan akademik saja tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan generasi penerus bangsa. Ia menilai Indonesia telah memiliki banyak orang pintar, namun kecerdasan tersebut harus diimbangi dengan karakter, integritas, serta tanggung jawab terhadap kepercayaan masyarakat.
9: Saya sebagai orang tua sangat merindukan anak-anak Indonesia menjadi anak yang baik, bukan anak yang pintar. Kalau menghasilkan anak-anak yang pintar, kita udah banyak orang pintar. Dan akhirnya kita sudah kecewa dengan orang pintar yang ternyata dia berkhianat dengan kepercayaan masyarakat. Jadi yang diinginkan adalah menjelang 17 Agustus tahun 2026, semakin banyak anak yang baik, punya karakter, berakhlak, beradab, itu yang paling penting, bukan hanya sekedar pintar saja.
7: Sanas menegaskan, membentuk anak yang baik menjadi harapan penting dalam peringatan kemerdekaan Indonesia. Sanas juga berharap semakin banyak anak Indonesia yang memiliki karakter kuat dan mampu menghargai keberagaman. Menurutnya, nilai-nilai tersebut menjadi modal penting dalam membangun kehidupan bangsa yang harmonis di tengah masyarakat yang memiliki berbagai latar belakang. Ia menilai generasi penerus perlu dibekali nilai kemanusiaan dan kepedulian sejak usia dini. Dengan demikian, kecerdasan yang dimiliki anak dapat digunakan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Aryani Kalangi melaporkan.
0: Di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini, BPJN Sulawesi Utara berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat di daerah Nyiur Melambai.
10: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN, unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas utama yang merencanakan, membangun, memelihara dan mengelola jaringan jalan serta jembatan nasional yang tersebar di seluruh tanah air. Sebagaimana tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Di Provinsi Sulawesi Utara, di HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini, Kepala BPJN Sulut Handiana berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan di daerah Nyiur Melambai.
11: Hari Kemerdekaan RI yang ke-81, harapan dari kami BPJN Sulawesi Utara, itu saja untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulawesi Utara, khususnya dalam penyelenggaraan jalan. Berharap sesuai dengan slogan kami, making our road more beautiful, akan menjadi suatu hal yang nyata untuk disampaikan atau diberikan pelayanan kami kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Merdeka!
10: Namun demikian, masyarakat juga mempunyai peran penting dalam upaya BPJN Sulut memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk itu, Kepala Balai Handiana menghimbau masyarakat di Sulut untuk sama-sama menjaga keberlangsungan jalan dan jembatan nasional yang ada saat ini, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Roy Besak melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar upacara bendera hikmat. Kegiatan ini juga diwarnai dengan aksi sosial pembagian bantuan kepada masyarakat.
12: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar upacara bendera penuh khidmat guna memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di halaman restoran Cendrawasih Melongane tersebut dihadiri jajaran pengurus anak cabang, anak ranting, hingga simpatisan partai. Upacara diawali tepat pukul 07.30 WITA dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kepulauan Talaut Mario Adriel Tita yang bertindak selaku Inspektur Upacara. Sementara itu, posisi komandan upacara dipercayakan kepada salah satu wakil ketua DPC, Johnson Tolumedun. Suasana kusuk menyelimuti seluruh peserta saat sang saka merah putih berkibar, diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dalam amanatnya, Mario Adriel Tita yang juga menjabat sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Talaut, mengajak seluruh kader untuk merefleksikan

0: semua sudah maju bersama. Tenang, tetap solid teman-teman. Jangan mengikuti sesuatu yang tidak baik. Kita sebagai partai PDI Perjuangan, saya harap kita semua tetap berada bersama rakyat. Jangan demi kepentingan sendiri ataupun mencari untung di dalam kesusahan rakyat.
1: Kehadiran jajaran tokoh penting turut menyemarakkan momentum bersejarah ini. Sekretaris DPC Yakob Mangole yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Talaut hadir bersama dua anggota Dewan lainnya dari PDI Perjuangan, Gabriel Van Basten Worung dan Jeremy Kurayan. Tak ketinggalan, Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita yang merupakan kader Partai Besutan Megawati Soekarno Putri ini juga tampak melebur bersama jajaran pengurus dan kader sepanjang rangkaian upacara. Giat diakhiri dengan sesi foto bersama dan pembagian bantuan sosial kepada masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Negara maju harus memperhatikan tenaga pendidikan. Berikut wawancara Miki Kodowati bersama Dr. Arnold Poli'i.
3: Pendengar, hari ini 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia merayakan ke-81 tahun kemerdekaan. Saat ini saya sudah terhubung dengan Dr. Arnold Poli'i. Selamat pagi, Dr. Arnold Poli'i.
4: Selamat pagi, tetap sehat, semangat.
3: Pak Arnold Poli'i, 81 tahun Indonesia merdeka, apa yang bisa Anda sampaikan? Silakan.
4: Baik, terima kasih Pak Miki Kodowati dari reporter wartawan RRI yang saya hormati, bahkan pendengar RRI dimanapun berada. Di usia yang ke-81 tahun ini, kalau kita melihat dari sisi dia, ini sudah Miki cucu, bahkan cece. Artinya apa itu? Sebenarnya dari tahun dari presiden ke presiden sudah mengetahui apa sebenarnya kelemahan ada di Republik Indonesia ini. Yang sampai sekarang ini ekonomi tidak baik-baik saja, lebih khusus di penang dunia di guru Indonesia Sulawesi Utara. Kalau kita memaknai kalimat pada dari pemimpin Jepang, tidak salah dia menyampaikan ya, untuk negara mau maju, perhatikan dulu kepada pendidikan. Di dalamnya ada agar pendidik. Berkibat semester itu sudah dapat melihat, coba lihat ini Jepang. Mereka sangat menghormati, menghargai tenaga kependidikan. Dosen, kemudian pengawas, kepala sekolah. Itu kalau diperhatikan, itu saya yakin bahwa pendidikan akan meningkat. Nah, saya beri contoh. Bandingkan dengan sekolah negeri dan sekolah swasta. Sekolah swasta yang maju, diambil biaya kepada orang tua, seberapapun orang tua ia.
3: Yang menyanggupi.
4: Kemudian pendidikannya baik. Hasilnya kita lihat. Nah, berarti di situ apa? Ada insentif tersendiri yang diberikan oleh pengurus yayasan dan lain sebagainya. Sehingga ikan di sekolah TK, SMP, SMA, bahkan di perguruan para dosen, betul-betul akan memberikan dampak yang sangat positif kepada masyarakat kaitan dengan apa. Kalau kita lihat sekarang ini, contoh saja. Ini saya mau bandingkan dengan fakta yang ada. Di beberapa dinaikkan itu. Nah, sementara diminta untuk kepentingan dosen dan tenaga kependidikan, guru kepala sekolah pengawas bilang belum ada uang. Tergantung political itu daripada Bapak Presiden, termasuk yang ada di Kabupaten Provinsi. Sebab begini, kalau kita tidak perhatikan, saya temu masih banyak guru, bahkan kepala sekolah pengawas yang apa? Ojek, pekerjaan sampingan.
3: Nah, ini kedepannya semestinya harus apa mungkin Pak yang lebih simpel lagi Pak Arnold?
4: Saya harus menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa satu, sebaiknya tenaga pendidikan dari pergi sampai di PAUD itu harus diperhatikan, terutama kaitan dengan insentif mereka, gaji pokoknya dinaikkan, tunjangannya. Contoh kepala SD atas 20, 30-an tahun itu. Nah, ini contoh, belum lagi SMP sedikit dan lain-lain. Sekali lagi kita selamat ini dapat baik-baik saja. Tentu kita sangat berharap ya bersuk.
2: Berita yang terakhir pendengar, berfungsinya jembatan Garuda di rap-rap air mandi di Minut sangat membantu warga untuk angkutan hasil perkebunan.
5: Kesulitan masyarakat di Kelurahan Rap-Rap, Kecamatan Air Mandi di Kabupaten Minahasa Utara untuk melintasi sungai terjawab melalui jembatan Garuda berjenis gantung. Kehadiran jembatan Garuda yang diresmikan pekan lalu itu sangat membantu mobilitas dan akses masyarakat yang dulunya harus memutar untuk

0: sampai ke tempat tujuan, yaitu areal perkebunan. Lurah Rap-Rap Antoneta Pandean mengatakan, kehadiran jembatan gantung Garuda otomatis membantu perekonomian masyarakat karena memudahkan angkutan hasil pertanian.
1: Manfaat bagi masyarakat tentunya sangat banyak, karena terlebih khusus buat masyarakat yang ada di perkebunan, wilayah perkebunan, ya kan? Karena membantu akses untuk jalan ke perkebunan masing-masing dari warga yang punya kebun di dekat-dekat.
0: Sementara itu, Komandan Kodim 1310 Bitung, Letkol Infantri Idewa Made Darmawan Juniarta menjelaskan, sejauh ini sudah ada 8 titik jembatan yang rampung di Minasa Utara, terdiri dari 4 jembatan gantung, 2 jembatan ampu, dan 2 jembatan beton, serta 1 di Kota Bitung. RRI Manado Audi Kandores melaporkan.
2: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah siang hari ini di Senin 17 Agustus 2026. Saya Lin Solviani, selamat siang.

Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1.0 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya di Manado siang hari ini cukup dulu ke bersama saya menemani Anda pendengar. Dan selanjutnya nanti akan kita hadirkan Manado sore nanti bersama Ike yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya terus simak program acara Pro 1.0 karena nanti juga akan kita hadirkan sampai Manado malam di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, saat memeriahkan dan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu ya. Dan semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Apalagi juga sambil mendengarkan Pro 1.0 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Nisa Sylviani undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dan selamat siang menjelang sore di semuanya hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sefa!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sefa!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sefa!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Namanya berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi, selamat sore untuk Anda. Di hari ini ya, tepatnya di hari Senin 17 Agustus 2026. Setelah rekan saya Yelin Edward yang menemani Anda di perjalanan Manado siang hari ini dan untuk Manado sore hari ini hingga di pukul 20, saya Ika Darsono Mamuaya hadir untuk Anda. Dan tetap bersama kami, pastikan Anda tetap menikmati suasana sore hari ini bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat sore untuk Anda, semangat ya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oke. Okay? Ya, kita buka 082195835080. Oke, okay, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Ibu.
0: Ya.
1: Merdeka.
0: Oke, okay, ya. Aduh, terlalu semangat Ibu. Iya, merdeka juga. Dengan siapa di mana di ini? Aduh, biasa aja lah. Oke, okay. Iya, kaget. Iya, belum disebutin namanya langsung merdeka ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Iya, silakan. Iya, seperti apa suasana di Makalisung Ibu Els?
1: Ya, ini baru pulang-pulang kan, kalau di sini cuma upacara di kecamatan, maka pulang-pulang orang-orang, cuma ada rame-rame, macam-macam pertandingan, sore-sore.
0: Oke, iya. Oke, silakan Ibu Els.
1: Ya, salam pertama tentunya buat Ika yang senang bertugas, selamat siang, salam sehat, sukses sejahtera, damai, selamat bahagia dan bahagia, diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu.
0: Oke.
1: Lanjut menyapa tiga spesial. Yang pertama ada di Bolmu, di sana ada Pak Aco, salam sehat diberkati bersama keluarga. Yang kedua Pak Raiko di Leilem, salam sehat juga, sedamai sejahtera selalu. Yang ketiga Pak Junaidi di Ambon, salam kasih, salam sehat diberkati semua-semua. Okay. Ibu Ika, Ibu Ika, makasih.
0: Okay.
1: Selamat sore.
0: Iya, oke. Oke, terima kasih Ibu Els. Ya, berhubung lagi pengaruh cuaca, batuk pilek, jadi tidak bisa seirama dengan Ibu Els yang begitu menggebu-gebu ya. Oke, di belakangnya Ibu Els, silakan di 082195835080 untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ingin ikutan di 100% Indonesia edisi spesial hari ini 17 Agustus 2026. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan nantinya sebentar kami akan menyiarkan secara langsung jalannya penurunan upacara bendera dari Manado dan juga Jakarta ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore Ibu Tia dan Sonoma Muaya. Oke, selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa Bung Benijo.
0: Iya, Bung Benijo. Oke. Di Bolmut seperti apa suasananya, cuacanya, kabar-kabarnya?
2: Pas baru sampai, bukan kan upacara di kota kabupaten dan dipusatkan di sana, tapi di kecamatan juga ada.
0: Oh iya.
2: Kecamatan ada juga, tapi saya ikuti kabupaten mewakili FKPPI.
0: Iya. Oh iya, FKPPI ya. Oke.
2: Okay. Yeah. Forum Komunikasi Putri Purnawirawan ABRI.
0: Iya. Oke. Terus suasana cuacanya seperti apa di Bolmut saat ini, Bung Benijo?
2: Yang pasti cuaca bersahabat ya. Di hari HUT RI yang ke-81 dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur menuju Indonesia Emas tahun 2045.
0: Iya, oke. Okay. Ya, silakan Bung Benijo, kirimnya buat siapa? Mau nasional, mau lokal?
2: Oke, okay, kita bermain di sebagian lokal, sebagian nasional. Yang pertama, menyapa ada Pak Busia di Korea.
0: Iya.
2: Apa kabar Pak Bus di kota Keju ya?
0: Iya.
2: Salam kompak, salam kemerdekaan ya buat Pak Bus bersama keluarga di Korea.
0: Iya.
2: Ada Ibu siapa ya? Ibu Agnes di Teling. Dan yang terakhir ada Ibu Haryati di Bunaken. Buat Ibu Ike, makasih.
0: Okay.
2: Selamat sore.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore Bung Benijo yang ada di Bolmut ya, namun Bung Benijo aktif di RRI Manado maupun di RRI Jakarta ya, jadi semakin aktif malah ya Bung Benijo. Salut untuk Bung Benijo yang memang aktif berpartisipasi, benar-benar berpartisipasi dan benar-benar menjadi pemerhati RRI Manado dan RRI Jakarta. Oke, okay? Ya, selamat sore untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya. Untuk 100% Indonesia di hari ini, 17 Agustus 2026. Oke, ya Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Halo, Pro 1 selamat sore.
0: Iya, selamat sore dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Elis, di Bitung, Bitung.
0: Oke, Elis, silakan Elis. Gimana kabar, kabari di Bitung? Acara-acaranya seperti
1: kabar
0: apa?
1: Kabar baik, Bitung cerah ceria, ya. Suasana lagi ramai.
0: Iya, lagi ramai ya.
1: Iya.
0: Oke, iya. Silakan.
1: Iya, ada banyak lomba, lomba panjat pinang. Lomba, wah, banyak deh lombanya,
0: Mbak Ika. Iya, oke. Silakan, Elis.
1: Ya, wassalam yang pertama buat Mbak Ika yang lagi tugas.
0: Iya.
1: Salam sehat, sukses, dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, amin.
1: Amin. Lanjut, tiga spesial yang pertama. Salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Grand Bitung. Apa kabar? Salam kompak persahabatan selalu. Kedua, mau salam buat Frankie Lengkong yang ada di Tumpaan. Kalau lagi monitor, salam dari Elis Uninet Bitung. Dan ketiga, salam buat Bunda Natalia yang lagi di Palu. Apa kabar? Salam kompak, salam sehat selalu. Buat Mbak Ika, terima kasih dan selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore Elis yang ada di Girian ya. Oke, di belakangnya Elis, silakan 0821-9583-5080. Pro 1, selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Mbak Ika.
0: Iya, selamat sore.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Dengan ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Natalia
0: ya,
2: di Palu.
0: Ibu Natalia di Palu. Palu seperti apa Ibu Natalia?
2: Pokoknya suasana masih panas Mbak Ike. Masih
0: dari kemarin
2: tetap masih panas. Sampai hari ini.
0: Sampai hari ini tetap panas juga ya.
2: Iya.
0: Oke,
2: panas ya Mbak Ike.
0: Iya, kegiatan-kegiatan dalam rangka 17-an seperti apa di sana Ibu Natalia?
2: Tadi lagi ada upacara, saya masih sempat pergi nonton biar hanya di luar nonton. Terus berapa hari sudah bikin pertandingan Mbak Ika, ada pertandingan senam, terus ada pertandingan juga gerak jalan, tapi sudah selesai semuanya akhir tadi.
0: Oke, silakan Ibu Natalia.
2: Oke, sama salam yang pertama ya Mbak Ika, spesial Mbak Ika buat Elis hari ini kayaknya rupanya berhari ulang tahun juga. Sama dengan 17 Agustus sama dengan Elis ya. Happy birthday ya Elis, panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Elis dan keluarga yang ada di rumah. Terus yang kedua ada Ibu Nike di Lelem. Selamat sore Ibu Nike, harapan ada sehat. Selalu Tuhan berkati ya Ibu Nika bersama keluarga ada di rumah. Dan yang ketiga ada Ibu Rose yang ada di Lelem juga. Selamat sore. Salam manis, salam kompak, selalu Tuhan berkati. Mbak Ike, sukses selalu ya Mbak Ike. Sampai siaran. Doa terbaik buat Mbak Ike dan tetap semangat Mbak Ike. Oke, makasih. Selamat sore Mbak Ike.
0: Terima kasih, selamat sore Ibu Natalia yang ada di Palu ya. Oke, satu lagi Pro 1 selamat sore. Halo.
3: 100% Indonesia.
0: Iya.
3: Indonesia banget.
0: Iya.
3: Merdeka.
0: Oke, merdeka. Dengan siapa di mana ini?
3: Yang punya Gunacen, Haryati
0: Bece. Iya, oke. Gimana suasana di Gunacen saat ini?
3: Ini ada lomba, ada lomba makan kerupuk, tarik tambang, lari karung, sama apa? Lari kelereng.
0: Iya. Oke. Iya, silakan Ibu Haryati.
3: Salam pertama buat Ibu Ike, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat, doa terbaik buat Ibu Ike dan keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
3: Lanjut buat tiga orang spesial, yang pertama ada Bu Beni Jody Bolmut, ini salam balik dari Haryati. Yang kedua ada Ibu Fiona di Perkanil, apa kabar, salam sehat. Yang ketiga ada Mama Alpe yang ada di Danau.
0: Iya.
3: Salam kasih.
0: Iya.
3: Buat Ibu Ike, Terima kasih, selamat sore Persen Indonesia, ya. Indonesia banget, okay. Merdeka.
0: Merdeka, oke, okay, terima kasih Bu Haryati di Pulau Bunaken ya. Oke, selamat sore untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada dua lagu lagi saya hadirkan untuk Anda sebelum kita ke putaran selanjutnya. Masih tetap bersama kami Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Ya, bergabung satu kanal informasi dan inspirasi saat ini waktu di studio kami pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kita lanjut lagi ya untuk perjalanan 100% Indonesia di hari ini, dan nantinya di sore nanti kami akan menyiarkan secara langsung jalannya penurunan bendera dari untuk Kota Manado dan juga di tingkat nasional ya. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, silakan untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung sore hari ini. Oke, silakan di 082195835080. Oke, selamat sore juga. Saya jumpai. Oke. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore. Halo. Oke. Ya, sepertinya tidak ikutan ya. Tidak tersambung ya. Oke. Yang coba-coba untuk bergabung di 082195835080, silakan untuk Anda bergabung bersama kami. Sekali lagi di 082195835080. Oke. Iya. Oke, iya. Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, oke, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Sheni dari Kota Tomohon.
0: Iya, silakan Ibu Sheni.
1: Merdeka.
0: Iya, merdeka. Oke, silakan.
1: Oke deh. Tiga spesial.
0: Iya.
1: Pertama buat Ibu Jane di Air Madidi. Ini tuh salam, mana suaranya? Ini tuh salam dari Ibu Sheni ya. Tentunya bersama keluarga, selamat hari 17 Agustus ya, tentunya bersama keluarga. Bu Els yang sudah masuk tadi, ini tuh salam dari Bu Sheni ya, salam buat keluarga, dan selamat menikmati 17 Agustus ya. Yang ketiga, ada Ibu Anggreni di Tareran. Selamat merayakan 17 Agustus. Semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Ike.
0: Oke, ya, oke, terima kasih. Oke, ya. Oke, terima kasih di belakangnya Ibu Sheni, silakan. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore. Tolong dikasih kecil dulu ya, dengan siapa di mana ini? Monitornya dikasih kecil dulu ya. Oke, dengan siapa di mana? Iya, oke. Iya, silakan Pak Yos di Air Madidi, seperti apa di Air Madidi saat ini?
2: Ya. Ya, lagi rame-rame merayakan 17 Agustus.
0: Iya. Oke.
2: Hari kemerdekaan Indonesia.
0: Oke, iya. Silakan kirim buat siapa, Pak Yos?
2: Kirim buat pertama buat yang selewat tadi Ibu Sheni. Semoga sehat-sehat selalu. Kedua, Ibu Ani Kota sehat selalu. Dan ketiga ada siapa ini? Ibu Anes yang ada di telling itu saja. Terima kasih.
0: Iya, oke. Iya, terima kasih Pak Yos, selamat sore juga. Oke, di belakangnya Pak Yos, silakan 082195835080 ya, untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, silakan sekali lagi silakan untuk Anda. Pro 1 selamat sore. Halo.

0: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Pak Frankie.
1: Iya, oke. Okay. Pak Frankie di mana ini?
0: Ada di Tumpaan.
1: Di Tumpaan. Oke, okay, Pak Frankie. Ya. Seperti apa Pak Frankie di Tumpaan?
0: Tumpaan nanti besok baru acara acara mau tarik tambang dengan segala itu nanti sekalian besok.
1: Oh iya.
0: Cuma ini hari yang okay. Hari 17 apa ada upacara.
1: Oke, okay, silakan.
0: Ya. Ya mau salam buat Ika yang tugas, angkat telepon, berkati bersama keluarga di rumah, salam sehat selalu, dan selalu merdeka.
1: Iya.
0: Baru mau salam untuk 3 orang, mau balas salam, ada terompi Ibu Aurina di Setaran 2, ada salam lewat dari chat, salam balik juga, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah, Ibu Aurina. Baru kedua ada terompi Ibu Esterli Tergen Bitung. Sekarang posisi ada di Batu Putih, dapat salam, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Salam sehat selalu buat ketiga, buat Elis, selamat ulang tahun Elis.
1: Iya.
0: Genap 36 tahun, selamat berulang tahun Indonesia Merdeka 81 tahun. Terima kasih, Bu Ise.
1: Iya, oke, terima kasih untuk... Ya, Pak Frankie yang ada di Tumpaan ya, nanti kegiatan-kegiatannya besok katanya di Tumpaan. Oke, di belakangnya Pak Frankie satu lagi. Oke, ya, Pro 1 selamat sore. Halo? Halo, selamat sore. Iya, halo? Oke, iya. Kita ke lagu ya, oke. Selamat sore untuk Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, mendengar satu kanal informasi dan inspirasi, kita lanjut lagi ya untuk putaran selanjutnya ya. Oke, sudah saat ini waktu di studio kami pukul 15 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung lagi. Oke, untuk 100% Indonesia di hari ini. Ya, silakan untuk Anda pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, silakan untuk Anda ya. Ya, sekali lagi di 08219835080. Dan sebentar di pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan menyiarkan secara langsung jalannya penurunan bendera merah putih di sore hari ini. Jadi untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Iya.
0: Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Vina di Kanaan.
0: Oke, Vina di Kanaan. Gimana suasananya di Kanaan, Vina?
1: Ini ada sengsara lomba motor lambat.
0: Iya, gimana?
1: Motor lambat.
0: Lomba ada motor lambat, ya. Oke, iya.
1: Vina ada pulang karena Vina ada kolomba motor topoknya.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ya, silakan.
1: Terlambat.
0: Iya, oke. Okay. Ya, kirimnya buat siapa, Vina?
1: Ya, maksudnya pertama-tama buat ceknya sendas. Selamat buat sendas. Tuhan selalu melindungi kita bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Ya.
1: Ketika kita yang sama buat bunyi esmat kali itu. Salam dari sayang dari Vina.
0: Ya.
1: Yang keluar buat ibu itu yang diperbat.
0: Ya.
1: Salam sehat dalam sama keluarga. Yang ketiganya buat kakaknya dan nyobolmu.
0: Ya.
1: Salam sehat juga. Buat kita, terima kasih. Selamat sore dan merdeka.
0: Oke, terima kasih Vina yang ada di Kanaan. Oke, di belakangnya Vina, silakan. Oke, iya. Di belakangnya Vina, silakan 08219583508080. Oke, ya, untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, sekali lagi di 08219583508080 ya. Oke, ya, mudah-mudahan di suasana sore hari ini. Oke. Ya, dalam keadaan yang tetap menyenangkan. Oke. Ya, sekali lagi di 08219583508080. Oke. Iya. Oke. Iya. Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore Pro 1. Selamat sore Ibu Ike.
0: Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Cliff dari Motoling.
0: Oh iya, baru kedengaran suaranya ya. Oke. Ya, gimana suasana?
2: Kalau di sini kebetulan di desa saya pusat. Mm-hmm. Pusat upacara HUT Proklamasi RI Kecamatan Motoling Raneapo.
0: Oh iya.
2: Jadi sekarang masih rame, tapi jadi, yang lain anak-anak sudah mau pulang, tapi tinggal mau tunggu penurunan apa? Bendera sore.
0: Oh iya.
2: Anak-anak sudah kepanasan semua.
0: Iya. Oke, lagi panas ya, memang panas.
2: Itu berasa, kebetulan tuh rumah itu kan memang dekat dengan kampung upacara, jadi rame dengan tuh pelaku-pelaku UMKM, aktivitas anak-anak itu cari basombar.
0: Iya, oke, ya silakan kirim buat siapa ini?
2: Oke, kita mau salam dulu pertama Ibu Ike yang lagi bertugas. Kali merdeka tetap merdeka 17 Agustus 2026.
0: Iya.
2: Kita sapa dulu kita pe camat terbaik di Kecamatan Raneapo Motoling. Ya. Ada Pak Jendri Umbo, keluarga Umbo Kaligis, SPD.
0: Ya.
2: Dan Ibu Penjabat Hukum Tua Desa Pualutan Raneapo Motoling. Ibu Maria Grace Tambayong, Pengimanan Tambayong. Dan semua-semua lah pendengar setia. Terus satu. Jadi sekali lagi selamat merayakan HUT Proklamasi ke 81 tahun. Di Indonesia merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih, selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore. Untuk Cliff yang ada di Motoling ya. Oke, kita ke lagu dulu ya. Ada Firly, Dinda di mana? Sementara ada berbagai kegiatan-kegiatan dalam rangka 17 Agustus 2026 ya, dengan berbagai kemeriahan yang ada. Oke, selamat sore yang ada di Kampus Kleak Peternakan Kanan. Untuk yang ada di Kios Rama ya, selamat sore untuk keluarga Ratu Elama Muaya. Untuk Kok Ferry, ada Cik Deti, ada Ko Andre, juga Ko Dede, Ko Tesar juga. Semoga di suasana sore hari ini tetap ramai saja ya. Oke, yang ada di ya masih di seputaran Peternakan Kanan juga untuk keluarga Liando Mamuaya, untuk Bapak Maxi bersama Ibu Meli, juga untuk Christian, ada Mercy, juga ada Putri. Selamat sore, selamat menikmati suasana sore hari ini. Dan ya, tetap dalam suasana yang membahagiakan. Untuk yang ada di Kios Saitun juga, keluarga, ya, keluarga Kapele Slogia, gimana kabar untuk Bapak Rudi bersama Ibu Uto dan juga untuk Feran ya. Oke, selamat sore dan tetap sukses, tetap suasana dalam yang menyenangkan juga untuk siapa lagi ya, untuk Tante Rita juga, Om Boy juga di kiosnya Tante Rita. Di kios Tante Shirley, ada Tante Shirley, ada Om Hendro juga, ada Milan dan Junior. Selamat sore dan semoga suasana yang tetap menyenangkan menjadi bagian Anda. Dan tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, waktu di studio kami menunjukkan pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah, dan ini menjadi akhir dari 100% Indonesia edisi hari ini 17 Agustus 2026 untuk putaran akhir. Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Ica.
0: Ya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Ros di Leilem.
0: Oke, Ibu Ros di Leilem, seperti apa kemeriahannya dalam rangka 17 Agustus, Ibu Ros?
1: Ya, cukup ramai, Ica.
0: Cukup ramai, ya? Oke.
1: Makan, lain makan di kebun.
0: Iya, makan di mana? Makan di kebun.
1: Iya, aduh, makan di kebun.
0: Enak ya, oke, ya. Oke, terus seperti apa, Ibu Ros?
1: Ya, pertama buat Ica, terima kasih soal angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas hari ini, diberkati ya, dengan keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Selamat Hari Raya.
0: Iya.
1: 17 Agustus, Kang.
0: Iya.
1: Nah, mau salam, Jo. Mau salam buat Bruri di Kembang.
0: Ya.
1: Selamat sore. Ada Elis di Bitung. Selamat Hari Bulan Tahun.
0: Iya.
1: Panjang umur, Tuhan memberkati.
0: Iya.
1: Ada juga Ibu Agnes di Telling. Buat Ike, terima kasih. Selamat sore.
0: Ya, terima kasih. Selamat sore, Ibu Ros yang ada di Leilem. Di belakangnya Ibu Ros, silakan, saya masih menunggu lagi untuk 082195835080, ya. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagi saya menunggu untuk 082195835080. Oke, selamat sore semuanya yang terus ikutan bergabung bersama kami sore hari ini. Dan yang pasti masih dengan kemeriahan-kemeriahan dalam rangka 17 Agustus 2026. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Oke, silakan untuk Anda, ya. Oke, kalau belum ada, saya akan segera akhiri kebersamaan kita di perjalanan 100% Indonesia. Di hari ini saya, Ikedar Sonoma Muaya, selamat sore.

Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman. Maju

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, tetap bersama kami. Dan saat ini waktu di studio kami pukul 16.28 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan Sparta Tikala Manado untuk menyiarkan secara langsung jalannya upacara penurunan bendera untuk hari ini.

Buka

0: Saat lagi kita akan mengikuti prosesi penurunan bendera yang akan dilakukan oleh pasukan pengibar bendera yang tergabung di kelompok 8. Dapat kami informasikan bahwa untuk paskibraka yang bertugas melakukan penurunan bendera yaitu Toar Giovanni Harley Kukus dari asal sekolah SMA Negeri 9 Binsus Manado. Pembentang yaitu siswa Ramirez Arsafin Rempengan dari SMK Negeri 1 Manado. Berikut kita ikuti detik-detik prosesi penurunan bendera merah putih.
1: Undangan dimohon berdiri.

kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata!

0: sana, pasukan pengibar bendera telah sukses melaksanakan penurunan bendera dan bendera telah berada di tangan pembawa baki dan saat ini akan kembali membentuk formasi untuk kemudian kembali menyerahkan bendera pusaka merah putih kepada pembina upacara yaitu Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Sualang. Dan pendengar dapat kami informasikan juga bahwa peserta upacara yang tergabung dari kelompok TNI, Polri maupun unsur pemerintah ini sampai sejauh ini berlangsung tertib dan hikmat. Dan tampak juga di samping kanan kami podium utama juga diisi oleh para pejabat maupun Forkopimda yang saat ini
1: tutup hormati dua kali belok kanan langkah tegap maju.
0: Ya pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera yang tergabung dalam kelompok 8 maupun kelompok 17 sudah kembali membentuk formasi seperti awal untuk kemudian kembali mendampingi pasukan 45 yang tergabung di ala unsur TNI.
1: Jalan di tempat.
0: Dengan langkah tegap mereka kembali menuju podium utama. Kelompok 17 yaitu Vigili Cecilia Pangke ini merupakan siswa dari atau siswi dari sekolah SMA Katolik Rex Mundi Manado.
2: Danpok 8, inilah mereka yang akan melaksanakan tugas untuk menaiki tangga 17 dan aba-aba yang tadinya diambil alih oleh kelompok 17 ini terbalik ke Danpok 8 dan nantinya akan naik ke tangga untuk membawa bendera. Sudah naik, saudara pendengar, ia adalah Karen Rachel Natalie Pat dari SMA Dian Harapan Manado. Kita lihat yang menitik tangga satu persatu, tangga pertama, kedua, ya, ketiga pelan tapi betul fokus, begitu hati-hati. Dan perlu disampaikan juga bahwa untuk kelompok yang bertugas di penaikan bendera juga mereka melaksanakan tugas dengan baik. Sejauh ini sudah separuh perjalanan ya untuk menuju ke inspektur upacara dan sampai saat ini baik-baik saja. Dia tidak melihat ke anak tangga yang dia naik tapi dia bertatap muka dengan inspektur upacara yaitu Wali Kota Manado dan pembawa baki kita, Karen Rachel Natalie Pat, kini sudah berhadapan dengan inspektur upacara. Dan kini sedang memposisikan dirinya agar supaya ketika dia menyerahkan bendera, ya sudah diserahkan kepada inspektur upacara. Tanpa sekali terlihat dari sini, dan dengan sangat berhati-hati ya inspektur upacara menerima bendera ini. Bendera ini merupakan duplikat dari bendera pusaka. Bendera pusaka itu sudah disimpan di Sekretariat Negara dan kini di Kabupaten Kota seperti Kota Manado juga memegang duplikatnya. Dan Natalie Pahat sudah mengemban tugas dengan baik dan kini dia sedang bermanuver untuk turun kembali di tangga yang sama tanpa dia harus melihat kiri kanan atau menoleh ke belakang atau melihat ke bawah. Dan ini tentunya bisa berhasil ketika dia melaksanakan latihan, ya sudah mereka ditempa berbulan-bulan, nah kini sudah turun kembali. Natalie Paat, dia merupakan siswi berprestasi dari SMA Dian Harapan, sudah separuh perjalanan, mungkin sekitar 4-5 anak tangga lagi, ya dia akan berada di sejajar dengan kelompok 8. Ya, kelompok 8 ini terdiri dari pembawa baki, pembentang, penggerek, dan danpok 8 diapit oleh dari TNI Polri dan diapit oleh apit kiri dan apit kanan. Jadilah lengkap mereka dan sudah berada di bawah melakukan manuver untuk kembali berada di tengah-tengah, diapit oleh dua petugas TNI Polri yang sekarang ini sudah berhasil melaksanakan tugas. Tentu ada kelegaan di hati Rachel Natalie Paat ini karena ini merupakan tugas yang cukup berat, dan kini danpok atau komandan atau yang disebut danpaski, ya, danpaski untuk tugas sore ini sudah bermanuver kembali pindah di depan kelompok 8 dan memberikan laporan kepada inspektur upacara bahwa tugas seluruh penurunan bendera telah selesai dengan segala baik dan kini mereka akan kembali bermanuver. Ya, kalau melihat posisi barisan ini adalah mereka berbanjar 3. Dan paski saat ini, dia kini telah melangkah tegap dengan pedang komando. Ibda Nathaniel Farrell Zahalahan, ya, kini sudah berada di kelompok 17. Bersama-sama, dan dan aba-aba kini sudah dikendalikan oleh dan paski kita, Ibda Nathaniel. Ya, bersama dengan itu dan pok 8 juga langsung bermanuver, dan kelompok 45 kini juga sudah melakukan manuver-manuver karena mereka nanti akan keluar dari lapangan Spartatikale ini dengan tetap menjaga harmonisasi dan ritme mereka. Jadi yang di depan adalah kelompok 17 yang akan dipimpin langsung aba-abanya oleh dan paski kita, Ibda Nathaniel, kemudian disusul oleh kelompok 8. Ya, kelompok 8 inilah mereka yang tadi menurunkan bendera dengan 4 petugas atau personil dari TNI Polri, dan ada apit kiri 2 orang dan apit kanan 2 orang. Nah, kita dengarkan aba-aba dari dan paski, Ibda Nathaniel. Ya, dengan demikian mereka sudah bergerak untuk menuju keluar, mendapatkan aplaus yang meriah dari seluruh hadirin yang ada. Memang tugas 2 bulan mereka di tempat puncaknya hanya sekitar 15 menit atau 20 menit durasinya.
1: Lepas, sakum.
2: Sementara itu komandan upacara sudah menginstruksikan untuk kembali kepada formasi, kembali ke fokus ke upacara penurunan bendera. Tapi tetap bagaimanapun primadona juga, ya, dari setiap HUT kemerdekaan adalah paskibraka ini, ya, ini. Kalau tidak ada mereka kayaknya hanya penaikan bendera biasa, ada yang kurang. Dan dari tahun ke tahun paskibraka ini tetap menjadi siswa-siswi teladan yang terpilih dari masing-masing sekolah ini. Dan ya, mereka bergerak ke arah utara, masuk dari selatan dan bergerak ke arah utara, ya, diiringi tatapan kagum dari masyarakat yang mereka duduk di sekitar lapangan Spartatikale ini, karena memang banyak sekali masyarakat umum yang
3: bacaan doa.
2: Baik, laporan selanjutnya inilah rekan dari Roy Kepesak.
4: Iya, baik pendengar dan juga pemisar RRI Manado, pelaksanaan upacara penurunan bendera dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 telah selesai dilaksanakan.
5: Iya, Tuhan,
4: dan saat ini kita akan dengarkan doa penutup dalam kegiatan ini.
5: Di dalam kemahakuasaan-Mu kami menjalani kehidupan ini, bahkan mensyukuri Indonesia berdaulat, adil, dan makmur 81 tahun memperingati kemerdekaan. Dalam tuntunan kuasa-Mu Indonesia diberkati, sehingga seluruh rangkaian acara dan kegiatan dalam rangka mensyukuri 81 tahun kemerdekaan ini terselenggara dengan baik karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Secara khusus di hari ini, sejak upacara pagi hari tadi sampai sekarang, kami meyakini Engkau mengasihi kami, ya Tuhan Allah, sehingga kami menikmati suasana syukur dan sukacita ini. Selanjutnya, Indonesia kami taruh dalam genggaman tangan Tuhan. Sulawesi Utara dan Kota Manado secara khusus dilindungi, dijaga oleh Tuhan untuk memperoleh rasa damai, sejahtera, dan kerukunan serta persaudaraan. Diberkatilah pemerintah Kota Manado, wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, dan jajaran pemerintahan Kota Manado sampai di lingkungan tempat tinggal kami masing-masing. Unsur Forkopimda diberkati Tuhan. Bersama-sama kami menjaga Kota Manado yang adalah rumah kami. Di dalamnya Tuhan menyediakan banyak berkat untuk kami nikmati, tetapi diberikan tanggung jawab untuk kami mengolah setiap potensi yang Tuhan anugerahkan, karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan bila semuanya dalam kendali kuasa Tuhan. Bapa di dalam sorga, ini ucapan syukur kami di kegiatan penurunan bendera pada sore hari ini. Bahkan untuk sampai nanti selesai semua ekspresi kegiatan dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, baik di Kota Manado, Sulawesi Utara, dan negeri tercinta Indonesia, Tuhan memberkati. Mohon ampun setiap salah dan dosa kami, karena hanya dengan pengampunan Tuhan kami dilayakkan menerima rangkaian berkat yang telah Engkau sediakan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Pencipta langit dan bumi, yang memberkati kami sekalian, terimalah ucapan syukur kami. Amin.
3: Laporan Komandan Upacara.
4: Saat ini Komandan Upacara sedang menuju ke depan podium utama untuk melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa kegiatan upacara penurunan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 telah selesai dilaksanakan.
6: Upacara penurunan Sang Merah Putih telah dilaksanakan, laporan selesai.
7: Terima kasih dan bubarkan.
6: Bubarkan.
4: Dan pendengar dan juga pemirsa RRI Manado, dengan laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, upacara penurunan bendera HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di pemerintahan Kota Manado telah selesai. Dan tadi juga apresiasi ungkapan kegembiraan diluapkan oleh para paskibraka yang telah melaksanakan tugas dalam penurunan bendera ini. Dan
6: kepada Inspektur Upacara,
4: laporan dari
6: Inspektur Upacara. Senjata!

0: 德哥，孙家大，gerak。
1: Dan pendengar dengan ditutupnya.
2: Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Kemudian upacara dan Inspektur upacara Wakil Wali Kota Manado Richard Swala meninggalkan lapangan upacara dengan demikian berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan
2: upacara
1: siaran langsung upacara
2: selesai.
1: Penurunan
2: Komandan
1: bendera merah putih dalam rangka
2: kemerdekaan
1: Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang disiarkan langsung oleh RRI Manado dengan ini berakhir. Dan atas nama pimpinan dan seluruh karyawan RRI yang bertugas pada sore hari ini, Audi Kondores selaku reporter dan juga Calvin Muisan dan saya Roy Pesak undur diri dari ruang dengan Anda dan kita kembali ke rekan penyiar di studio.
2: Selanjutnya kita dengarkan persembahan.

Ya, berdengar satu kanal informasi dan inspirasi baru saja Anda ikuti siaran langsung jalannya penurunan bendera merah putih untuk hari ini 17 Agustus 2026 langsung dari lapangan Sparta Tikala Manado. Dan di pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah kami akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara penurunan bendera dari Istana Merdeka dan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Prasatu Kanal, informasi dan inspirasi waktu di studio kami pukul 17.13 menit waktu Indonesia Tengah. Dan dalam suasana kemeriahan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk hari ini. Pendengar tetap bersama kami dan di pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk siaran langsung upacara penurunan bendera dari Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Ya, mendengar persatukan dan informasi dan inspirasi, demikian Yunisya Tuhan jagakan dia. Oke, mendengar informasi untuk Anda, PT PLN Persero terus memperkuat sistem kelistrikan nasional guna mendukung seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo bersama jajaran direksi PLN turun langsung mengawal kesiapan kelistrikan di berbagai lokasi di Indonesia. Dalam konferensi pers yang dilakukan dari PLN Unit Pelayanan Pelanggan Flores bagian Barat yang juga terhubung secara online dengan jajaran direksi PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali, bahkan seluruh Indonesia, Darmawan mengatakan bahwa PLN melaksanakan pengamanan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Dan Darmawan menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Menurutnya dukungan dan koordinasi lintas kelistrik kementerian serta lembaga menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan kelistrikan nasional. Dan dukungan penuh dari pemerintah membuat pihaknya bisa bergerak lebih kuat. Dan pihaknya ingin memastikan setiap titik yang mendukung upacara dan rangkaian peringatan kemerdekaan, baik di tingkat nasional maupun daerah, listriknya andal dan tercukupi. Dan saat ini seluruh unit PLN dalam status siaga penuh. Dan lebih dari 45.000 personil diterjunkan di 2.275 titik siaga seluruh Indonesia. Dan semua bergerak dan semua fokus. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kami informasikan lagi bahwa di pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara penurunan bendera merah putih dari Istana Merdeka, dan kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara. Patokan, mati roti gogorokan sayang. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lemo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Dosa di kanala juo.
0: Butet, lagu Batak.

Kicir-kicir, lagu betul. Lagu jamu.

Ya, pendengar Pos, satu kanal informasi dan inspirasi, kami akan segera bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung jalannya penurunan, upacara penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Merdeka Jakarta.

0: Pendengar, kini kita ikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
2: Yo, ketengin.
0: Ya, pendengar, upacara penurunan bendera kita akan ikuti selanjutnya.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Ngikut lagi nih. Oh iya, bermuter.
2: Kan yang ini.
1: Oh iya, macet di sini. Yo, enak berdua, awal mana ini?
2: Macet ini.
1: Angin. Dapatin. Dipaksanya patah doang. Kawal doang. Diongkek-ongkek patah. Burung berubah dulu. Oke, siap.
3: Putar aja.
1: Nah, itu.
3: Udah, bersih tuh. Masih ada.
4: Dengar gini, kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

upacara penurunan sang merah putih.

와서땅굴아바라르이스라하트

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon, pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRH, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRH MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara
2: penurunan sang merah putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Laksanakan.
1: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
0: persiapan penurunan sang merah putih.
2: Langkah tegap maju.
1: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera sang merah putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian membawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak! Senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang merah putih berbat gerak. Tegak. Gerak. 3 langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, kini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
2: Kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
3: Kepada sang merah putih

Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Nafarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara.
1: Untuk berbasis
0: dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Kanan, kiri.
0: Ya, temukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada inspektur upacara.
1: Adam!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Delena Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga.

0: bahwa
1: penurunan, penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
1: Langkah tegak maju.
0: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Andika Bayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara.

0: Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
1: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara.

0: Presiden Republik Indonesia, dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini
1: Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Ya, mendengar Prasatu Kanal, informasi dan inspirasi baru saja Anda ikuti siaran langsung penurunan upacara penurunan bendera merah putih dari Istana Merdeka Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, program Prasatu Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado sore hari ini. Waktu di studio kami pukul 18.33 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi demikian The Massive. Pergilah kasih sudah hadir untuk Anda di suasana jelang malam hari ini ya. Oke, waktu menunjukkan pukul 18.45 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebutkan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal ini disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia, Canberra, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Dulu, sebagaimana halnya saat ini, perdamaian, keamanan, dan stabilitas Australia bergantung pada keamanan kawasan yang pada gilirannya bergantung pada Indonesia yang bersatu, stabil, dan berdaulat. Dan bagi pihaknya tidak ada hubungan yang lebih penting daripada hubungan ini, dan ia menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga dalam memperingati hari bersejarah ini. Dan Perdana Menteri Australia itu turut menyebutkan atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Dan ia tahun ini menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang keamanan bersama atau Traktat Jakarta bersama Presiden Prabowo. Albanese memaparkan traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Dan mencatat hal tersebut merupakan posisi bipartisan di seluruh parlemen ini. Kesepakatan bersejarah ini hanya mungkin terwujud karena ikatan antara kedua negara kini lebih kuat dan kokoh daripada sebelumnya. Dan secara khusus Albanese menyebutkan rakyat patut bangga atas kemerdekaan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dan pada kesempatan itu Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di NTT Sabtu 15 Agustus lalu. Dan pihaknya berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu dilakukan dan selalu akan dilakukan pihaknya. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: first now. You take her
1: first now. Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
3: Kita lihat ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jam salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cengsan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Ngoni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Ngoni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Pilihan lagu pop bintang radio Indonesia kategori putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Sibi, Risa. Raisa, Bila.
8: Aku menghindar, ini
7: Ib Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.
8: Namanya saat bersamaku.
7: Marion Jola, Rayu.
8: Tak

Ya, pendengar, saat ini waktu di studio kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami persembahkan untuk Anda sebuah drama radio dengan judul Langkah Kecil untuk Ibu, persembahan RRI Padang. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah, sana mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
4: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
4: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibunya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya. Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
4: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku enggak murung kok.
4: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
4: Ya bagus dong. Terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
4: Takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
4: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
4: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
4: Ya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
4: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu.
1: Kamu sudah pulang, nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, nak.
1: Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih, anak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Atmi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

masih berfungsi maupun yang mengalami gangguan atau permasalahan. Selain kondisi lampu, Perkim juga memastikan setiap titik PJU dilengkapi dengan data lokasi dan titik koordinat yang akurat. Data tersebut dinilai penting untuk memudahkan pemerintah melakukan pemantauan dan penanganan ketika terjadi gangguan di lapangan. Dan melalui aplikasi Siap Perkim, pendataan PJU diharapkan menjadi lebih terarah dan terintegrasi. Pemerintah dapat memiliki gambaran kondisi PJU secara menyeluruh sehingga penanganan terhadap lampu jalan yang bermasalah dapat dilakukan dengan lebih efektif. Dengan pendataan yang semakin lengkap dan akurat, Perkim diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan penerangan jalan bagi masyarakat Kota Manado. Ya, selamat malam untuk Anda pendengar. Demikian informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di suasana malam hari ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
2: Pro 1. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu, dan untuk umat Hindu di mana saja berada, kami ucapkan selamat mengikuti. Dan sebelum renungan, ada lagu dari Novi Surya dengan Sabdanya.

Om Swastiastu. Selamat malam untuk kita semua, terkhusus untuk Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, yang pada saat ini dimanapun berada, yang lagi mendengarkan siaran RRI Radio Republik Indonesia Kota Manado. Sekali di udara, tetap di udara. Bahagia saya hari ini ya, berjumpa kembali dengan saya Dayuka Desuseni dalam mimbar agama Hindu, di mana pada hari ini saya akan membawakan materi yaitu tentang Catur Weda. Ya, Catur Weda yaitu empat Weda yang kita kenal ya, dalam agama Hindu ada empat Weda yang kita kenal. Puji syukur kepada Tuhan kita panjatkan ya, Ida Sang Yang Widiwase, karena atas anugerahnya kita dapat mempelajari ajaran suci yaitu Catur Weda. Sebagai umat Hindu, memahami Weda merupakan langkah penting ya untuk memperkuat sarada dan bakti serta menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Catur Weda, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih Weda itu. Weda adalah kitab suci agama Hindu. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang kata dasarnya adalah Wid, yang berarti ilmu pengetahuan ya. Weda itu adalah ilmu pengetahuan. Weda merupakan kumpulan sastra-sastra dari zaman India kuno yang sangat banyak dan sangat luas ya. Dalam Hindu, Weda termasuk dalam Shruti ya. Termasuk dalam kumpulan Shruti yang secara harfiahnya yaitu berarti yang didengar ya. Yang didengar. Weda merupakan kumpulan wahyu dari Brahman. Brahman adalah Tuhan itu sendiri yang diturunkan kepada para resi. Jadi Weda itu adalah ilmu pengetahuan yang diwahyukan oleh Tuhan dan didengar oleh para resi, kemudian para resi itu menurunkan kepada kita semua ya Bapak Ibu, supaya lebih jelas lagi ya, supaya lebih jelasnya. Jadi Weda itu bukan ciptaan manusia, cuma Weda itu ditulis oleh manusia. Jadi Weda itu adalah ilmu pengetahuan suci ya, yang diwahyukan oleh Tuhan, kemudian didengarkan ya oleh para resi, kemudian para resi ini akan menurunkan kepada umatnya itu kan. Kemudian Weda merupakan jiwa yang meresapi seluruh ajaran Hindu, laksana sumber air yang mengalir terus melalui sungai-sungai yang amat panjang dalam sepanjang abad. Weda adalah sabda suci atau wahyu Tuhan yang maha kuasa ya, seperti yang dikatakan di atas tadi lah, Weda adalah wahyu Tuhan ya. Kemudian dengan demikian yang dimaksud dengan Weda adalah Shruti yang merupakan kitab yang tidak boleh diragukan kebenarannya dan berasal dari Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma, Weda adalah pengetahuan suci, ilmu pengetahuan suci yang diwahyukan oleh Tuhan. Yang dikatakan di sini adalah Weda itu sangat luas ya. Apa saja
tentang sesuatu, semua sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Ya, nanti setelahnya ini kita akan dapat saya perdengarkan ya dengan jelas apa-apa yang diwahyukan Tuhan itu, ilmu pengetahuan tentang apa saja. Ya, mari kita sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan mengenal dulu bahasa yang dipergunakan dalam kitab suci Weda tersebut. Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia, bahasa yang dipergunakan dalam Weda disebut bahasa Sanskerta, di mana nama Sanskerta ini dipopulerkan oleh Maharshi Panini, yaitu seorang penulis tata bahasa Sanskerta yang berjudul Astyadhyayi, yang sampai saat ini ya masih menjadi buku pedoman pokok dalam mempelajari Sanskerta. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi sebelum kita membaca Weda itu, kita harus tahu tentang bahasa Sanskerta itu sendiri, ya. Dan hati-hati Bapak Ibu di dalam menerjemahkan Sanskerta itu sendiri, ya, supaya tidak salah, ya, karena ini tentunya bahasa Sanskerta di mana ilmu itu adalah diwahyukan oleh Tuhan, jadi bisa menjadi bahwa A yang kita lihat, A yang kita baca belum tentu A, begitu kan? Ada banyak lagi terjemahan-terjemahan ya yang perlu kita kaji sehingga memang betul-betul mendapatkan inti dari ajaran yang dimaksud. Kemudian sebelum nama Sanskerta menjadi populer, maka bahasa yang dipergunakan dalam Weda dikenal dengan nama Daiwiwak, ya, Daiwiwak, yaitu bahasa atau sabda dewata, di mana Daiwa adalah dewata, kemudian Wak adalah perkataan, ya. Tokoh yang merintis penggunaan tata bahasa Sanskerta ialah Resi Panini, ya, tadi dikatakan tadi di atas. Kemudian dilanjutkan oleh Resi Patanjali dengan karyanya adalah kitab bahasa. Jejak Patanjali diikuti oleh Resi Wararuci. Jadi ada beberapa tokoh begitu yang memperbagus ya terjemahan dari bahasa Sanskerta itu sendiri ya, tata bahasa segala macam ya, ada beberapa tokoh di sini dikatakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia ya, seperti saya katakan tadi di atas, sekarang ini kita akan mengenal bagian-bagian dari catur Weda itu sendiri ya. Apa-apa saja bagian terdapat dalam catur Weda itu ya. Apa-apa saja ilmu yang terdapat dalam catur Weda itu. Catur Weda terdiri dari satu yang disebut Rig Weda. Rig Weda yaitu membahas tentang kumpulan mantra dan syair pujian ya, berisi doa puji-pujian kepada para dewa, yaitu di mana Rig Weda ini dihimpun oleh Maharshi Pulaha atau sering kita kenal dengan nama Maharshi Pula. Kemudian yang kedua yaitu Sama Weda. Sama Weda sendiri adalah kumpulan mantra yang berupa ajaran mengenai lagu-lagu pujian, yaitu digunakan dalam untuk tuntunan yaitu irama atau nyanyian suci dalam upacara, di mana Sama Weda ini dihimpun oleh Maharshi Jaimini ya. Kemudian yang ketiga yaitu Yajurveda ya. Yajurveda, di mana Yajurveda sendiri adalah kumpulan mantra yang memuat tuntunan tata cara pelaksanaan yajna atau korban suci ya, berisi panduan bagi pendeta saat melakukan ritual. Jadi tata cara pendeta dalam melaksanakan ritual itu dibahas dalam Yajurveda ya, di mana Yajurveda ini dihimpun oleh Resi Wai Sampayana.
Kemudian yang keempat yang disebut Atharva Veda. Di mana Atharva Veda ini adalah kumpulan mantra yang memuat tentang doa untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya dia berisi penangkal segala macam penyakit ya, dan juga pengobatannya begitu kan. Hingga ajaran bersifat magis yang positif ya, magis yang positif. Dan Atharva Veda ini dihimpun oleh Maharishi Sumantu ya, Maharishi Sumantu. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, di sini sangat jelas dikatakan ya bahwasannya masing-masing Veda itu mengatur setiap komponen ya, setiap hal ya. Ada puji-pujian untuk doa diri sendiri kepada Tuhan ya. Ada tata cara ibadah atau persembahyangan ya, diatur begitu ya. Kemudian ada juga tentang pengobatan ya. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwasanya apa yang kita sebagai umat Hindu lakukan di dalam persembahyangan ya, ada kidung, kemudian ada mantra-mantra, ada doa, kemudian ada tata cara, itu semua diatur dalam Veda ya, dalam Veda masing-masing diatur di masing-masing Veda itu sendiri ya, di masing-masing Veda itu sendiri antara Chaturveda ini ya. Jadi tidak sembarangan. Tidak sembarangan misalnya Pinandita yang muput begitu ya, yang memimpin upacara atau yang menghantar upacara itu. Jadi diatur semua. Jadi tidak sembarangan ya. Mana tuh batas-batas yang boleh kita lakukan, beliau lakukan, dan tidak boleh yang beliau lakukan begitu ya. Ada batas-batasnya, ada jenjang-jenjangnya ya. Seperti misalnya kalau bebanten ya, kalau bebanten itu kita juga harus membaca, ada lontar-lontar yang harus kita baca ya. Misalnya di pelinggih ini, di tempat ini, apa-apa yang harus kita haturkan gitu ya. Jadi tidak sembarangan, tidak sembarangan. Begitu juga Veda yang keempat yaitu Atharva Veda, yaitu mencangkup tentang kumpulan mantra-mantra tentang pengobatan ya, pengobatan, tentang pengobatan penangkal segala macam penyakit ya. Jadi kalau ingin belajar tentang pengobatan ya, usada, kalau bahasa Sanskerta bilang usada, kita mempelajari Atharva Veda, Veda yang keempat. Di situ kita akan mengetahui bagaimana cara pengobatan dan apa-apa saja itu tumbuhan yang termasuk obat ya, mengandung obat begitu ya, menangkal penyakit atau menghilangkan sesuatu penyakit. Jadi kita harus membaca tentang Atharva Veda, Veda keempat tadi ya, kalau kita ingin mempelajari tentang kesehatan ya, tentang kesehatan, ilmu pengobatan. Tentunya juga ajaran yang bersifat magis positif ya. Magis positif di sini yang dimaksudkan adalah sesuatu yang sakral tetapi punya sifat positif ya. Banyak tetua kita bilang begini, boleh saja belajar mantra pengobatan ketika kita arahkan ke arah positif, semua akan menjadi baik ya kan. Tetapi ketika kita membawa ilmu pengetahuan itu ke hal-hal negatif, tentu tidak akan berdampak baik ya, bagi kita ataupun bagi kehidupan bermasyarakat ya. Jadi jangan kita salah mengartikan atau jangan kita salah mempelajari sesuatu ya. Pergunakanlah sesuatu itu dengan positif supaya apa yang kita pelajari bisa memberi manfaat untuk kehidupan ya, kehidupan yang lebih luas, tentunya kehidupan bermasyarakat ya, bernegara ya,
beragama, ya, itu ya, karena kita itu adalah makhluk sosial. Alangkah bahagianya bila kita mengetahui sesuatu, ya, misalnya tentang pengobatan, kemudian ada seorang yang sakit minta tolong kepada kita untuk pengobatan, alangkah senangnya kita bisa membantu kemudian menjadi sehat seperti hanya para dokter, ya. Bahagia pasti beliau itu manakala berhasil melakukan operasi menyelamatkan nyawa, ya. Para dokter bisa membantu ibu-ibu melahirkan, ya. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, jadi tidak sembarangan kita dalam tata cara persembahyangan kita, ya, umat Hindu yang selama ini kita lakukan itu semuanya diatur dalam catur Weda itu sendiri, ya. Bapak Ibu Umat Sedharma, Weda tidak hanya menjadi pedoman dalam upacara keagamaan, tetapi juga mengajarkan nilai universal seperti satya, yaitu kejujuran, dharma, kebenaran, ahimsa, tidak menyakiti, dhamma, pengendalian diri, serta kasih sayang kepada semua makhluk. Dan nilai-nilai tersebut tetap relevan di era modern ketika manusia menghadapi berbagai tantangan moral, ya. Memang benar Bapak Ibu sekalian, Weda itu adalah pengetahuan yang sangat luas. Pengetahuan yang sangat luas, apapun, seperti dikatakan tadi, seperti air mengalir terus menerus tanpa henti, itulah pengetahuan, ya. Itulah pengetahuan. Semakin kita mempelajari, semakin banyak kita yang kita tidak tahu, ya. Semakin begitu juga dengan kesehatan. Semakin dokter-dokter lebih pintar, penyakit itu lebih banyak. Jadi kita harus setiap hari harus belajar, ya kan? Harus belajar. Itulah pengetahuan itu. Dan pengetahuan itu sangat relevan sampai kapanpun, ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari juga ajaran catur Weda dapat diterapkan melalui Trikaya Parisuddha. Itu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Selain itu, umat Hindu hendaknya rajin sembahyang, ya, mempelajari kitab suci, menghormati guru dan orang tua, juga menjaga alam sebagai ciptaan Tuhan, serta melaksanakan niatnya dengan tulus ikhlas. Di mana salah satu ajaran penting dalam Weda adalah Satyam Eva Jayate yang bermakna kebenaran pada akhirnya akan menang. Memang benar Bapak Ibu, kebenaran akhirnya akan menang. Karena kebenaran itu ya memang benar, ya kan? Walaupun tidak serta-merta terlihat sekarang, tapi pada akhirnya akan menang, ya. Karena kebenaran itu adalah absolut, tidak teranu dengan ruang dan waktu. Kebenaran itu adalah absolut, jadi kapanpun kebenaran akan tetap menang. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab berdasarkan ajaran Weda, bukan hanya dengan menghafal isinya, ya, tetapi juga mengamalkan, mengimplementasikan di dalam kehidupan nyata, ya. Ketika setiap orang mampu hidup berdasarkan dharma, maka akan tercipta kehidupan yang damai, harmonis, dan sejahtera. Tercapailah moksa dharma demi kebahagiaan lahir dan batin, dan tercapailah moksa. Demikianlah Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia. Terima kasih telah mendengarkan mimbar agama Hindu hari ini, ya. Tidak banyak yang saya berikan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan, bisa menambah wawasan kita, bisa menggugah hati kita untuk selalu melakukan yang terbaik bagi kehidupan umat beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih telah selalu berada di siaran ini, ya, RRI yang kita cintai, ya, di mana slogannya sekali di udara, tetap di udara. Demikianlah mimbar pada hari ini, saya tutup dengan Paramasanti. Sampai jumpa di mimbar berikutnya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi
Santi, Santi, Santi.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi umat Hindu di mana saja berada. Demikian mimbar agama Hindu untuk malam hari ini. Dan kita akan jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Saya Ike Darsono Momoya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat malam.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi Badan Pengadaan Pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, ke Tanggal Merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah, pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati sekarang tuh agak susah dan sulit. Jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
13: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
14: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
13: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
14: Lagi susah ya menampil di depan?
13: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
14: Apa yang bikin kamu ragu?
13: Karena pertama kali baru datang ke sini.
14: Kamu deg-degan?
13: Enggak sama sekali, karena persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
14: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
13: Pesan dari orang tua tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
15: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
12: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
16: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.

0: titik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60 x 40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
4: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
5: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
6: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tentu ketiga ya, Mbak ya.
5: Terima kasih.
6: Sukses. Kadang-kadang hanya sarut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan

0: 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
1: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
0: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
1: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
0: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: As a sovereign, independent nation.
3: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
4: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
5: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan kamera. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
4: Ya, pendengar, selain itu juga, booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Iya, baik, kembali selamat malam pendengar ya, untuk Anda yang masih tetap setia di Pro 1 RR Manado, kalian informasi dan inspirasi. Salam merdeka ya untuk kita semuanya di malam hari ini ya. Anda yang ya sementara menikmati kebahagiaan di hari yang bahagia ini ya. Sama-sama kita boleh merayakan HUT ya, Republik Indonesia, negara kita tercinta yang ke-81 tahun ya. Pastinya ada rasa bahagia untuk kita semua ya, apalagi dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ya. Dan semoga pasti ya di usia yang ke-81 tahun ya, merah putih yang sudah berkibar ya, memanggil kita untuk terus merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, karena Indonesia itu tangguh karena keberagaman ya. Indonesia hebat karena persatuannya. Ya, dan sudah memasuki usia yang ke-81 tahun ya. Saatnya khususnya bagi para generasi muda untuk mengambil alih tongkat estafet perjuangan ya. Boleh menjadi motor penggerak kemajuan Nusantara. Dan ya, di HUT yang ke-81 tahun ya, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, boleh menjadi semangat lah ya untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat sekaligus menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan masyarakat ya. Sekali lagi, dirgahayu bangsaku, dirgahayu negeriku, dirgahayu Indonesia yang ke-81 tahun. Ya, semoga dengan semangat kemerdekaan akan terus tetap menyala dalam setiap langkah mewujudkan Indonesia yang lebih baik untuk kedepannya. Ya, kembali bersama saya Mike, siap temani Anda lagi untuk malam ini. Nanti kita akan lanjut ya untuk Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu. Ini edisi spesial kemerdekaan, jadi lagu-lagunya kembali Anda request ya, request sesuai dengan pilihan Anda sendiri. Ya, boleh juga request lagu-lagu bernuansa kemerdekaan, lagu-lagu nasional ya. Oke, baik, selain lagu-lagu nostalgia dengan topik nantinya saya akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi ya, masih ada beberapa lagu spesial melengkapi malam Anda. Saya coba hadirkan ya, Tanah Airku Indonesia, nanti diakhiri dengan El Pamas Negeriku ya. Setelah itu kita akan lanjutkan ya, Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu.

0: Soekarni Karto Diwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ejen Tai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

0: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Ya baik, kembali selamat malam pendengar. Kita lanjutkan lagi ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Layan telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080. Ya, dengan password ya, ada kata password ya, baru bisa gabung. Passwordnya Merdeka. Iya, baru bisa kasih komentar tanggapannya terkait dengan topik kita untuk malam hari ini. Ya, tapi gimana kabar dulu untuk Anda yang hari ini boleh menikmati kebahagiaan? Ya, dengan berbagai kegiatan ya, apakah ada upacara atau mungkin dengan kegiatan olahraga atau kegiatan apapun itu ya, perlombaan ya atau apapun itu yang diselenggarakan. Ya, semoga dapat melengkapi kebahagiaan Anda di usia yang ke-81 tahun Indonesia Merdeka. Ya, dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Ya, sudah memasuki usia lanjut nih ya, 81 tahun kan. Nah, topik kita malam hari ini apa sih? Harapan Anda di usia yang ke-81 tahun. Biasanya saat seseorang sudah memasuki usia 81 tahun ya, harapannya mungkin hanya ingin ketenangan ya, ketentraman. Ya. Jadi ini bukan sekedar angka sih ya, 81 tahun memang merupakan perjalanan panjang ya.

0: Halo, selamat malam. Merdeka.
1: Merdeka. Oke, torang pe Bu Aco. Bu Aco sudah apa leno Kang, eh? Mantap. Oke, jadi tompe password itu nih kalau mau bergabung Merdeka. Ya, gitu ya. Oke deh, baik. Bu Aco bagaimana kabar?
0: Ada sehat-sehat, Bu.
1: Sehat-sehat. Gimana Bukan tadi kegiatan sempat ikut upacara atau?
0: Kegiatan di rumah saja.
1: Oh, di rumah saja. Tapi suasana HUT kemerdekaan hari ini di Bolom itu bagaimana suasananya di sana? Aman, ya, damai?
0: Biasa ramai. Jono.
1: Ramai, oke. Okay. Baiklah kalau begitu. Ya, kalau terang Pebu Acok dan gimana kira-kira ya? Di usia yang ke-81 tahun, apa sih harapan Anda untuk negara kita tercinta ini? Ini usia ya. 81 tahun loh. Jadi gimana?
0: Halo.
1: Iya, lanjut. Jadi?
0: Ya, sebagai harapan sebagai masyarakat, apalagi sekarang Indonesia kan so taman umur manusia so lansia.
1: Iya, betul.
0: Sisi 81. Jadi harapannya lebih baik dari yang sudah baik sekarang ini.
1: Harapannya lebih baik dari yang sudah baik.
0: Yang okay. Sudah baik sekarang, Kak.
1: Oh iya, oke, okay, baik. Baiklah kalau gitu, terang Pebu Aco malam ini kira-kira ingin dihibur dengan lagu apa ya?
0: Mancanegara, coba dulu, Mike.
1: Iya, apa dong? Ini spesial, edisi spesial kemerdekaan, pilih sendiri itu lagu.
0: Oh, kalau ini Lobo.
1: Apa? Lobo. Lobo? Ah. Stoney?
0: Iya.
1: Paling Stoney?
0: Lagu Indonesia, lagu kebangsaan.
1: Boleh, lagu nasional boleh. Apa lagunya?
0: Artinya lagu khusus malam ini, Bu Mike, atau?
1: Iya, ini kan maksudnya ini edisi spesial kemerdekaan ya. Request lagu, boleh lagu kebangsaan, boleh lagu nostalgia, gitu.
0: Jadi harus lagu, lagu nasional?
1: Bukan harus, maksudnya boleh lagu nasional, boleh lagu nostalgia, gitu.
0: Lalu tadi Lobo.
1: Lobo yang mana? Stoney, oke. Okay. Baik, langsung for sapa.
0: Malam ini tentunya pertama-tama untuk Bu Mike, semoga di hari kemerdekaan ini tetap sehat, tetap kuat, dan diberkati bersama keluarga.
1: Amin.
0: Setiap hari, semoga sebab. Kalau lele ini belum ada boleh mengganti Bu Mike.
1: banyak yang boleh mengganti.
0: Aduh. Iya, spesial malam ini ada Turampi orang Makalis. Selamat malam. Wondal, apa kabar? Semoga di hari ini juga ada dalam keadaan sehat. Bersama keluarga dan juga tentunya hari ini kayak orang lelaskan. Dia bilang tadi kita ada itu upacara. Dan yang kedua ada Turang P. Pina di Kanaan. Selamat malam, Pina. Semoga juga ada bersama keluarga. Dan juga yang ada di Kirian. Barangkali ada upacara dia.
1: Iyo. Ada upacara di Batu dia ini.
0: Upacara di situ dia, iyo. Semoga ada sehat-sehat. Pak Eselita, keluarga, anak-anak dan cucu yang ada. Ini salah satu Aco yang ada di Borneo. Kembali ke Mike yang bertugas. Iya. Terima kasih.
1: Selamat malam. Terima kasih ya, Torang Pebu Aco dari Bolmut.

Iya, terompe Bu Acok dari Bolmo tadi katanya semoga lebih baik dari yang sudah baik ya. Semoga juga yang lain tidak mengikuti ya. Pasti ada dong harapan lain ya. Jangan hanya, oh semoga lebih baik dari yang baik. Ya, oke. Makasih buat Bu Acok ya. Semoga harapan dari Bu Acok tadi juga dicontek oleh yang lain ya. Oh semoga lebih baik lagi begitu. Kan ada harapan.

0: Iya ya. Oke, banyaklah harapannya. Oke, kita kalian telepon lagi Pro 1, selamat malam.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Ah, mantap, ini dia. Halo.
1: Selamat malam, Merdeka, Bung Mike.
0: Selamat malam juga, Merdeka juga. Aduh, ini karena so jarang-jarang, so sadiki-sadiki lupa. Harap maklum, so 81 tahun kasih yang jadi, so jadi pang lupa ini.
1: Iya, so 81 tahun orang ini.
0: Deng siapa kota ini? Bruri kan? Bruri. Aduh, bagaimana Bruri, ada upacara tadi?
1: Ya, nggak ada iko upacara ini, cuma ada kegiatan di
0: lingkungan. Oh, ada kegiatan di lingkungan. Oh ya, kegiatan 17-an hari ini bagaimana? Seru? Aman-aman?
1: Ya, seru sekali ini, naik. Di tiap lingkungan ini, seputaran Sario ini, ada terlaksana dengan baik.
0: Ah, itu
1: pada yang malam terang. Hari ini ada kegiatan salam kasih bersama masyarakat-masyarakat yang ada di seputaran lingkungan Sario.
0: Paling putar-putar lagu ini kan, dangsa-dangsa paling iya toh. Pesta rakyat
1: dibuka
0: dang.
1: Dengan ibadah.
0: Nah, dibuka dengan ibadah. Pesta rakyat begitu kan. Iya toh?
1: Ya, betul sekali.
0: Semoga aman-aman kan semua kan. Iya, itu aman yang kita harapkan bersama. Iya, itu dia.
1: Amanan, aman dan terkendali.
0: Nah, betul. Oke, sip, baik. Bruri, kalau Anda sendiri bagaimana harapannya untuk negara kita tercinta Indonesia di usia yang ke-81 tahun, Bruri?
1: Kalau bagi saya, harapan untuk masyarakat seluruh Indonesia, supaya orang bangsa Indonesia ini lebih sukses lagi.
0: Lebih sukses lagi, dalam hal?
1: Ya, lebih memperhatikan masyarakat.
0: Dalam hal apa ini, Bruri?
1: Untuk ini dalam hal sembako.
0: Oh, bantuan-bantuan
1: dari
0: bantuan
1: negara, dari pemerintah.
0: Kan banyak bantuan yang sudah ada.
1: Ya, memang kenapa? Betul ada.
0: Tidak tepat sasaran.
1: Yang banyak yang tidak dapat.
0: Oh, banyak yang tidak tepat sasaran begitu ya.
1: Bantuan dari pemerintah.
0: Oke, baik. Jadi
1: harapan aja dari kami.
0: Oke,
1: supaya sampai negara ini makmur dari pusat sampai ke daerah-daerah ke pelosok itu harus berjalan dengan
0: adil dan makmur. Iya, apalagi kan orang tema ini kan Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya.
1: Nah, iya. Memang itu adil dan makmur. Marun kali nyala ada yang makmur. Kali dorang nyala ya kasih semua ini noh. Maja pilih-pilih.
0: Wow. Oke. Baik. Jadi seperti itu ya, Bruri. Malam hari ini Bruri ingin lagu nostalgia atau mau lagu nasional? Yang mana? Terserah.
1: Lagu nasional, Jo.
0: Ah, lagu nasional apa? Kita pilih Akang.
1: 17 Agustus.
0: Oh, ya. Oke, 17 Agustus. Baik, siap. Silakan untuk siapa lagunya? Tiga orang.
1: Oke, pertama buat Bung Mike, tetap semangat dan tetap eksis di malam hari ini, Kang.
0: Iya, terima kasih, Bruri.
1: Lanjut, musalam yang ada di Kota Tomohon dulu ini. Selamat malam, Ibu Alke. Harapan ada sehat-sehat dan ada baik-baik kabar.
0: Iya.
1: Yang kedua, Bruri musalam yang ada di Palu dulu. Ada Ibu Natalia juga, selamat malam bersama keluarga, harapan ada baik-baik kabar. Yang ketiga, ada Torampe Ibu Tara yang ada di Minasa Utara, selamat malam Ibu Tara, harapan ada baik-baik kabar dan ada tetap semangat.
0: Oke.
1: Okay. Kembali juga kepada Bu Mike, terima kasih banyak dan merdeka. Sama-sama.
0: Merdeka, terima kasih Bruri yang ada di Sario. Iya, jadi itu topik kita untuk malam hari ini, harapan Anda untuk negeri kita tercinta di usia yang ke-81 tahun ya. Kalau tadi Bruri harapannya katanya semoga tetap makmur ya. Semoga bantuan katanya tetap tepat sasaran ya. Kalau Anda yang lain gimana kira-kira ya, harapan Anda untuk negeri kita tercinta ini seperti apa? Lain telepon 0821 958 3508 nanti akan saya buka lagi. Yang tidak sempat gabung bisa kirim SMS ataupun WhatsApp Anda ya. Request lagu, boleh lagu nostalgia, boleh lagu nasional. Oke, kita kedua lagu yang sudah terrequest ada Story by Lobo disusul Hari Merdeka dari band Coklat.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: ketabrak.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat dan tegak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
5: Pro 1.

0: Ya baik, pendengar, kembali dari band Coklat ya dengan lagunya ya Hari Merdeka sudah melengkapi malam kemerdekaan Anda. Ya, ada yang mungkin saat ini sementara menikmati suasana pesta rakyat ya. Semoga dengan harapan ya, semoga aman, damai, tentram. Ya, baik, kita ke line telepon lagi 0821-9583-5080. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Oke, Pro 1 selamat malam.
1: Halo. Merdeka, selamat Merdeka. Malam.
0: Selamat malam, Usi. Aduh, apa kabar?
1: Selamat
0: ini,
1: malam juga, Pak Mike.
0: Gimana kabar?
1: Puji Tuhan, ada sehat-sehat.
0: Mantap sekali. Kong, tadi ada sempat upacara, Jo, atau?
1: Aduh, jangan tanya upacara, ditampak sih. Ya, nak sama dengan ada perasa Indonesia, no.
0: Wow, tapi gimana suasana di sana, Usi? Aman-aman atau gimana?
1: Kalau sih, kalau di kota aman, mari kalau
0: Di tempat lain ya?
1: Jauh-jauh, iya. Nya ada bendera naik.
0: Wow.
1: Nggak ada perasa di Indonesia.
0: Saya paham ya. Iya. Oke. Jadi ternyata itu bukan hanya sekedar slogan yang ada di media sosial ya. Rupanya memang Usi sendiri merasakannya juga ya, Usi ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Kerikunya mau menangis membawa uni televisi yang lain dok meriah kan.
0: Oke.
1: Tonton orang dok sunyi senyap.
0: Baik.
1: Ya biarlah.
0: Oke, Usi. Kalau Usi dong bagaimana harapannya Usi?
1: Harapan Indonesia adil, DP masyarakat makmur, sejahtera, toh berdaulat, adil dan makmur je.
0: Sesuai dengan DP tema dong.
1: Tema.
0: Sesuai tema dong. Maksudnya apa?
1: Sesuai tema je.
0: Maksudnya apa?
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh.
1: Jangan cuma yang besar dapat, yang kecil tidak.
0: Oh ya?
1: Toh? Iya, biasanya begitu.
0: Dapat semua dong maksudnya?
1: Ada apa? Yang, iya, maksudnya semua sama rata.
0: Oke.
1: Seperti kita lah di sini.
0: Baik. Oke, semoga tetap aman, damai, tentram ya di sana Usi ya.
1: Amin. Baik. Harapan demikian.
0: Iya, kalau begitu malam ini Usi mau request lagu apa ya? Nasional atau nostalgia Usi?
1: Dari
0: kita duduk susah mending jawab aku bisa.
1: Ane ke Grondlo.
0: Nasi goreng, atau apa?
1: Bu, oh, ane bukan. Ke Grondlo bukan. Indonesia. Ich Haufen Joe.
0: Indonesia Ich Haufen, wow.
1: Yo.
0: Memang Kang.
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Memang kuat.
0: Oke. Anek Indonesia Ich Haufen Joe. Ini bahasa.
1: Iya,
0: bahasa
1: benar
0: apa
1: sekali.
0: Ini? Oke, nanti tong dengar ada sama-sama Jo. Ada.
1: Iya, mar itu buat lebih bahasa itu mar orang tahu sama-sama tuh lagu.
0: Iya.
1: Kalau di Indonesia kan toh?
0: Baiklah.
1: Kirim pertama-tama tentunya untuk Pak Mike yang lagi tugas. Selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu, diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga.
0: Amin.
1: Salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya. Terus yang lagi cun di Pro 1 Manado ada Ibu Ovice Kapitarau. Aduh, tetap semangat jadi dengar lagu tuh.
0: Oh iya, ini lagi sama-sama ini ya.
1: Iya.
0: Oke, salam kompak juga ya.
1: Salam.
0: Nah,
1: salam kompak balik kata Pak Mai. Semua mama.
0: Semoga sehat-sehat semua ya di sana.
1: Iya, sehat-sehat. Iya, ada. Pencinta Pro 1 Prima Suara. Semuanya tidak terkecuali yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga semuanya salam kompak persahabatan. Tetap semangat, sukses selalu dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Pak Mike nyak mau lama-lama ada
0: Oke. Siap. Siap.
1: Oke,
0: okay,
1: Pak Mike, terima kasih. Yo, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya Usi yang ada di Nabire. Iya, semoga sehat-sehat selalu Usi ya, dan semua yang ada di sana. Dan semoga semua aman-aman dan dalam perlindungannya ya. Oke, baik. Kita kalian telepon lagi. Pro 1, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Merdeka.
0: Merdeka, oke. Merdeka. Selamat malam.
2: Merdeka.
0: Asik sekali. Semangat sekali ini tongkrong orang Leilam ini ya. Selamat malam betul juga. Sekali. Bagaimana kabar?
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat. Kok nggak sempat Iko Jo kegiatan upacara tadi?
2: Kebetulan nggak sempat Iko.
0: Oh, nggak sempat.
2: Cuma ada Iko pemakaman dari mantan hukum tua.
0: Oh, ada duka ya? Ya. Oke. Turut berduka cita ya?
2: Dari upacara itu, dari duka mantan hukum tua.
0: Oh ya, oke. Wow. Baik, Pak Raiko, kalau Pak Raiko dan bagaimana ini kira-kira harapannya?
2: Harapan saya sebagai anggota masyarakat biasa. Semoga di usia ke 81 tahun ini ke depan Indonesia lebih maju lagi dan betul-betul menikmati kemerdekaan yang seutuhnya.
0: Oke, Pak.
2: Kebanyakan kenyataannya ini kemerdekaan ini cuman sebatas orang-orang tertentu.
0: Oh, ya
2: kan? Apalagi apa namanya? Tapi di Sulawesi Utara ini enggak begitu apa. Yang mengalami apa namanya? Penekanan intimidasi sebagaimana yang teralami di luar-luar daerah kan.
0: Iya.
2: Jadi ya, harapan saya sebagai anggota masyarakat, semoga keadilan harus ditegakkan secara 100% untuk ke depan.
0: Baik.
2: Oke, itu aja.
0: Oke, baik Pak Raiko ya. Kalau begitu Pak Raiko, malam hari ini kira-kira ingin request lagu nostalgia atau lagu nasional nih Pak Raiko?
2: Kita minta lagu nasional dulu.
0: Lagu
2: Tanah
0: nasional.
2: Tanah Airku Indonesia.
0: Tanah Airku Indonesia. Tadi sudah terputar itu Pak Raiko. Tadi.
2: Belum tahu.
0: Tadi di.
2: Tanah Airku.
0: Iya, sudah diputar tadi sebelum jam 9.
2: Oh.
0: Iya, sebelum Ruang Rindu. Nggak mungkin saya putar lagi kan?
2: Nggak bisa putar lagi.
0: Iya. Gimana?
2: Oh, apa juga.
0: Ada Indonesia Jaya, Harvey Maleholo, ada Deli Rolis Indonesia, atau mau yang mana menurut Pak Raiko?
2: Bung Mike pilih akan yang mana?
0: Oh ya, ini aja, ini bagus lagunya nih. Indonesia Jaya.
2: Kemerdekaan Republik Indonesia ini.
0: Oke, Indonesia Jaya ya, Harvey Maleholo. Oke, ya, siap. Okay. Baik. Iya, silakan. Oke. Untuk tiga orang.
2: Tentunya mau salam perabot Bung Michael. Terima kasih selamat menunjukkan tugas. Harapan diberkati selalu dengan kekuatan kesehatan. Sampai.
0: Terima kasih.
2: Selamat di rumah kan.
0: Amin.
2: Selamat bertemu dengan keluarga.
0: Amin. Iya, makasih Pak Raiko.
2: Oke. Salam pertama. Kita mau salam orang lain dulu kan.
0: Iya.
2: Ada Ibu Ros, misal dari Pak Raiko. Ada Ibu Selvi.
0: Oh ya, Ibu Selvi ya.
2: Misal dari Pak Raiko.
0: Mm-hmm.
2: Dan Ibu Mika. Semua orang lain yang bersalamatan. Harapan Tuhan sama kesehatan untuk kita memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini ke 81 tahun.
0: Iya, yeah, betul.
2: Jadi harapan Tuhan kesehatan semoga lebih maju ke depan untuk Indonesia ini.
0: Oke. Baik.
2: Yang lain-lain nanti juga. Ya. Okay.
0: Nanti baku ganti.
2: Bertugas. Yeah. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih ya buat Pak Raiko sudah mewakili Leilam juga. Salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga. Rupanya Leilam 3 tadi di HUT yang ke-81 ya, dalam suasana duka juga itu. Katanya ada yang meninggal ya, mantan salah satu pimpinan ya. Ada di Leilam 3. Oke, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Bagaimana dengan yang lain yang tidak sempat gabung di line telepon, SMS, WhatsApp juga boleh, silakan dikirim dari sekarang. Ya, topik kita, harapan Anda di usia yang ke-81 tahun Indonesia Merdeka, seperti apa harapan Anda? Request lagu juga, boleh lagu nasional, boleh lagu nostalgia. Oke, kita ke dua lagu dulu yang sudah terrequest ya untuk malam hari ini. Ada Anneke Groenlo dengan Indonesia Ich Hau Van Yo, disusul Indonesia Jaya Harvey Maleholo. Saya akan kembali untuk Anda.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

0: Indonesia Jaya, demikian ya, ada Harvey Malaiholo kembali sudah melengkapi lagi malam Anda. Kita masih lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali Pro 1, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Merdeka.
0: Merdeka, selamat malam Bu Naken, apa kabar Ibu Haryati?
1: Kabar, masih sama yang kemarin-kemarin, masih sehat.
0: Oke, mantap ya. Bagaimana suasana HUT kemerdekaan di Bunaken, Ibu Haryati?
1: Ramai.
0: Aman, tantram, damai, lancar-lancar. Ya. Oke. Baiklah kalau begitu. Kalau torang pe Ibu Haryati dan kira-kira bagaimana ini?
1: Kalau harapannya. Kita di harapannya ya cuma membutuhkan ketenangan saja. Supaya kan hidup ini kalau tenang, damai, aman, kan lebih baik lagi toh. Jadi seperti itu, cuma butuh ketenangan.
0: Oh, butuh ketenangan.
1: Iya. Oke. Okay. Karena kalau orang hidup dengan tenang, damai, aman-aman, kan lebih bagus lagi. Nggak okay. Ada dengar isu-isu, dengar begini-begitu, kan lebih baik lagi.
0: Oh iya, kalau soal bantuan-bantuan, aman-aman di sana?
1: Kalau bantuan.
0: Nah itu. Itu tapi maksud ya, kira-kira bagaimana kira-kira?
1: Lain kesian ini yang orang-orang yang ada jo yang tetap dapat yang nyanda kesian ini.
0: Itu tapi maksud.
1: Ya seperti itu, masih sama dengan yang tadi yang enggak sama pembagian seperti itu. Jadi masih tetap sama.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya ya, aduh, mau cerita bagaimana? Ada kita berteman. Boleh gak cerita sedikit, Bu Mas?
0: Boleh. Mau cerita banyak lebih boleh.
1: Begini, soalnya ada kita berteman. Ya kan awalnya orang bilang dia mau dapat bantuan. Terus orang kan sekarang itu bantuan kalau macam PKH kan begitu. Tidak ada kartu kan, Bung Mai.
0: Mesti ada kartu.
1: Iya, so, memang semua kalau di sini yang penerima PKH itu kan sudah ada kartunya.
0: Oh.
1: Begitu. Jadi kalau ada bantuan tinggal di seperti ATM yang begitu.
0: Cuma saya tunjuk kartu langsung. Kong.
1: Langsung cair. Jadi kita ke teman itu, dia langsung kasihkan kartu. Bilang dia mau dapat bantuan. Tapi ternyata setelah lama-lama, ada yang cari tahu, dia bilang kata, dia sudah di graduasi, bang, karena dia kata orang berada. Padahal kesian dia itu tidak ada apa-apa.
0: Tapi sebelum-sebelumnya, waktu udah pegang kartu, pernah ada apa?
1: Belum, baru sekali itu dia mau terima, setelah di saat dia terima, yang lain kan ada, orang kecek. Orang punya ada, setelah dia tiba cek, dia punya enggak keluar.
0: Tapi itu kartu itu dapat dari tamang, bukan dari kepala lingkungan, bukan. Atau dari lurah?
1: Dari langsung, dari apa? Pendamping PKH.
0: Oh ya? Oke.
1: Okay. Tapi sayangnya setelah menerima, ya...
0: Saat ada penerimaan, pembagian,
1: ada penerimaan,
0: namanya
1: pembagian,
0: tidak tercatat. Oh ya,
1: uangnya nggak dapat begitu.
0: Oh iya iya iya
1: iya.
0: Ya. Oke, jadi lalu seperti
1: setelah
0: itu.
1: Setelah ditanya di pendamping lagi, orang bilang kata dia sudah graduasi karena dia orang berada. Begitu. Padahal kasihan dia hidupnya susah juga, nggak ada apa-apa.
0: Oh iya.
1: Tapi dia bilang biarkan. Sampai sekarang tukar tuh dengan hukum masih dia pegang.
0: Masih ada. Itu kenapa tidak disampaikan ke kepala lingkungan begitu?
1: Nggak tahu lagi, dia sudah coba.
0: Iya kan, coba sharing dengan kepala lingkungan.
1: Dia bilang dia nggak tahu, mesti kasih tahu di pendamping. Dia sudah coba, tapi ya pendamping bilang begitu.
0: Oke, jadi karena seperti itu ya.
1: Iya.
0: Jadi dari Bunaken mengharapkan kalau boleh ya, ada
1: kalau boleh ya,
0: bantuan bisa benar-benar tepat sasaran begitu ya. Baiklah, oke. Okay. Kalau begitu, Ibu Haryati, malam ini saya hibur dengan lagu apa, nasional atau mau nostalgia?
1: Bung Mike, Kalau yang lagu yang sana air, tidak ku lupakan.
0: Sudah terputar lagu itu. Sudah terputar kan? Ya. Dari sejak siang tadi, pagi tadi sudah terputar lagunya itu.
1: Soalnya tadi pagi enggak ada upacara, Bu Mai. Jadi enggak monitor.
0: Yang sempat monitor. Jadi ini malam mau suka lagu?
1: Bu Mai silakan jodang lagu kebangsaan.
0: Di sini ada Deli Rolis Indonesia. Oke, baik.
1: Pokoknya Bung Mai cili, mana yang Bung Mai cili itu yang terbaik.
0: Iya, baiklah.
1: Penting lagu kebangsaan dulu karena ini hari-hari kemerdekaan. Jadi minta lagu kebangsaan itu dulu.
0: Oke, baik, silakan.
1: Ya, salam pertama buat Bung Mai yang sedang bertugas. Kayaknya ini suara sudah mulai pulih.
0: Iya, puji Tuhan. Ya.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Semoga tetap sehat, tetap semangat, suaranya juga tetap pulih.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat rumah di keluarga, pulang ke rumah sebentar hati-hati di jalan. Sampai
0: terima
1: rumah
0: kasih.
1: Sampai rumah istri dan kedua anak juga.
0: Amin, amin, amin.
1: Lanjut, mau salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Ibu Jane yang ada di Ermadidi, ini balas salam, terima kasih salamnya yang tadi malam Ibu Jane. Ini salam balik, salam sehat juga bersama keluarga. Baru yang kedua, ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Apa kabar Ibu Elizabeth? Salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga, ada Papa Kang, ini yang ketiga. Ada Mama Yulin juga yang ada juga hilang.
0: Oh iya, soalnya ada pada dengar ya.
1: Bersama keluarga, kalau ada monitor, masuk juga Bung Mai. Coba bagaku.
0: Oke.
1: Iya, itu juga Bung Mai.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Merdeka. Terima kasih ya buat Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Ya, salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga semua yang ada di Bunaken dan sekitarnya. Mungkin harapan Ibu Haryati tadi mewakili semua yang ada di Bunaken juga ya mungkin ya. Tapi bukan hanya di Bunaken sih, di hampir di berbagai tempat ya. Kalau yang namanya bantuan ya pasti ada-ada saja ya yang namanya hambatan, keluhan ya. Oke, baik, kita ke line telepon lagi, Bro Satu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Mai.
0: Passwordnya?
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke, baik.
2: Merdeka.
0: Aduh, bagaimana ya? Bagaimana kabar dang ini?
2: Kabar. Ada sehat-sehat. Di atas baki ini Bung Mai.
0: Di atas baki?
2: Di atas batu.
0: Di atas batu kutip. Tak kira di atas baki.
2: Ya sama juga. Beda-beda jauh.
0: Oke. Kong, bagaimana upacara lancar tadi?
2: Lancar.
0: Lancar?
2: Iya. Di Batu Putih rame Bung Mai.
0: Oh rame. Wih.
2: Ya.
0: Dah ikut upacara dan
2: pokoknya melibatkan semua.
0: Oh,
2: sampai
0: semua terlibat. Oke. Baik, kalau begitu ya. Kalau torang pe Ibu Esther Lita sendiri bagaimana dan kira-kira sesuai dengan topik
2: kalau
0: kita malam hari ini, harapannya.
2: Keluhan.
0: Harapan bukan keluhan.
2: Harapan saja.
0: Harapannya bagaimana?
2: Harapan semoga terang warga negara Indonesia, terlebih terang Indonesia ini selalu dijauhkan dari bencana. Baru-baru kan dikasih ada bencana kan Bung Mai?
0: Ya, betul. Dijauhkan
2: dari bencana. Dan terang semua rukun-rukun damai. Jadi itu apa Pak? Toleransi. Lebih rukun.
0: Oke, nah ini harapan-harapan yang satu ini memang lain daripada yang lain. Ini yang luar biasa harapannya ya. Mantap ya Ibu Esther Lita. Oke, baik kalau begitu.
2: Sekarang ya, saya kan terkenal dengan kerukunan.
0: Oke, baik. Kalau begitu malam ini mau lagu nasional atau nostalgia?
2: Kita tetap, karena ini kan hari kemerdekaan kita kan ke lagu yang Indonesia.
0: So terputar Miranya, tadi
2: sudah so terputar berkibarlah benderaku.
0: Iyo, so terputar berkibarlah benderaku. Gimana?
2: Oh, apa Jo? Kalau begitu
0: Di sini kita ada sedia dua lagu. Lagu nasional. Di sini ada Dian Kusuma, Melati di Tapal Batas, atau mau Frankie Sahilatua, Pancasila Rumah Kita.
2: Ah itu aja, Pancasila Rumah Kita.
0: Pancasila Rumah Kita. Oke.
2: Okay. Kita tahu di postingan-postingan kesian tu burung garuda kesian tu. Burung ada apa dan guna. Jadi itu aja. Menyegarkan.
0: Oh, oke. Okay. Baik.
2: Oke. Okay. Yeah. Salam Jo.
0: Salam Jo.
2: Boleh berapa? 100.
0: 300 Jo yang lebih. 300. Ya pakai tawar.
2: Oh iya. So tadi terkurang. Kita terbaik ke selebih 300. Oke, namun hai, makasih nih sangka telepon. Yo. Salam sehat, tetap semangat, bahagia terus, dan selalu diberkati bersama dengan keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Oke, lanjut tiga orang spesial yang ada di atas tower, Pak Aco. Selamat malam. Oh, penelpon pertama ya, mantap. Selalu penelpon terakhir. Ini kok masa lebih ada kemajuan.
0: Iya.
2: Baru habis olahraga ke tukang olahraga mudung. Jadi saya lebih baik.
0: Aduh
2: Yang kedua ada terampe yang lagi berulang tahun di hari kemerdekaan. Ada Elis. Elis, ulang tahun hari ini Bu Maik.
0: Oh Elis, oh happy birthday Elis. Panjang umur, sehat selalu.
2: Yang minta emplop merah, masih ada emplop biru. Yang terbaik buat Elis, semoga selalu dalam lindungan Tuhan, panjang umur, sehat selalu.
0: Yeah.
2: Yang terakhir, ada terampe ini juga yang ada di Teli, terampe Ibu Agnes.
0: Oh iya, oke.
2: Agnes. Ya dapat lewat gitu. Ini kita dapat ingat salam juga tuh.
0: Baik.
2: Ibu Agnes, salam kompas, salam persatuan selalu. Bu Mai, terima kasih, tetap semangat. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke, terima kasih Ibu Esther Lita yang ada di Girian.

0: Hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
1: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
2: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
3: Pagi ini upacara. Males banget sih.
4: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
3: Siapa kamu?
4: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
3: Vina,
5: loh, kamu?
3: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
5: Iya ya.
3: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
5: Kamu benar. Aku harus ikut upacara.
4: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
5: Yang penting hati aku putih gitu loh.
4: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
5: Tunggu.
6: Pro 1.

0: Oke, okay, baik pendengar ya, demikian ada Frankie Sahilatua dengan Pancasila Rumah Kita. Ya, saya masih lanjutkan lagi Ruang Rindu, line telepon 0821-9583-5081. Selamat malam.
1: Selamat malam, Michael.
0: Selamat malam, Ibu Ros.
1: Iya.
0: Kabar, Ibu Ros, apa kabar? Halo?
1: Halo?
0: Iya. Apa kabar, Ibu Ros?
1: Anda sehat-sehat.
0: Password kita malam ini?
1: Ya.
0: Ada password kita untuk malam hari ini sebelum bisa gabung.
1: Bagaimana?
0: Baru monitor ya? Nggak sempat dengar ya, tadi ya. Password kita hari ini, malam ini, merdeka.
1: Oh ya, merdeka.
0: Merdeka, rupanya semangat untuk merdeka. Coba ulang.
1: Oh, merdeka.
0: Oh, merdeka. Bagaimana, Ibu Ros, tadi ada sempat ikut upacara?
1: Oh, karena ada kesibukan, nyandak ikut.
0: Oh,
1: ada bikin di ujung kampung, di air panas. Masuk air panas itu.
0: Oh,
1: sekitar
0: jadi...
1: 8:30. Bikin di sana, tapi nggak tinggi. Cuma anak-anak.
0: Oh iya. Oke, baiklah kalau gitu. Ibu Ros, kalau Ibu Ros sendiri bagaimana harapan Ibu Ros untuk Indonesia kita tercinta di usia yang ke-81 tahun?
1: Harapan saya semoga lebih maju, terlebih dalam pemerintah lebih bijaksana.
0: Lebih
1: untuk bijaksana untuk
0: lebih bijaksana lah begitu ya maksudnya. Halo? Halo Ibu Ros? Halo? Halo Ibu Ros? Aduh, sayang sekali ya. Lebih bijaksana. Ibu Ros, halo. Oke, baik. Ibu Ros nanti bisa gabung lagi ya, Ibu Ros. ini komunikasi ada gangguan ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Line telepon saya buka kembali di 0821-9583-5080. Iya, Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Oh.
0: Halo.
2: Selamat malam. Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Oke, okay, mantap sekali.
2: Ibu Nike.
0: Ibu Nike, ya, oke. Okay. Ibu Nike, bagaimana? Kalau Ibu Nike, dang? Ada sempat ikut upacara tadi atau bagaimana?
2: Cuma ada ikut ibadah di gereja.
0: Oh,
2: biasa
0: iya.
2: Orang di lelem, lalu apa? Ada ibadah kata orang di gereja.
0: Oh, ya. Okay.
2: Jadi cuma ada ikut ibadah.
0: Okay.
2: Nanti dah ikut apa kesiakan lantaran orang di lelem. Ada kedukaan toh.
0: Oh iya.
2: Orang pe mantan hukum tua.
0: Iya betul. Ada sudah meninggal.
2: Jadi orang cuma ada apa di
0: ibadah ya.
2: Duka ibadah duka.
0: Okay, baik. Baik kalau gitu Ibu Nike, bagaimana harapan Anda?
2: Harapan Anda mana itu 81 tahun merdeka kan Indonesia merdeka. Oh gitu.
0: Apa harapannya?
2: Kita pe harapan ini Indonesia ini apa ya? Ada lagi pemerintah harus bijaksana lagi untuk membangun orang pe negara Indonesia ini supaya lebih baik lagi, lebih apa ya? karena kalau mau kasih bantuan, mau sesalurkan tuh bantuan harus tepat sasaran.
0: Oke, baik. Itu saja?
2: Iya,
0: okay.
2: Itu saja.
0: Kong, ini malam kira-kira tolong Pak Ibu Nike mau request lagu nostalgia atau mau lagu nasional? Saya pilihkan atau gimana?
2: ada tuh lagu dang lagu begini, para putra putri Indonesia, harapan nusa bangsa.
0: Waduh.
2: Ada itu? Susah.
0: Iya, para putra putri harapan bangsa. Ya, kalau lagu lain gimana?
2: Para putri Indonesia. Lagu itu, orang pe lagu kayak itu masih bas sekolah.
0: Oh iya. Yeah.
2: Tapi isunya enggak seja ini sekarang kan.
0: Putra putri harapan apa? Harapan
2: para putra putri Indonesia. Usaha harapan nusa bangsa. Semua harus
0: masih hafal ya?
2: Mantang mundur sebentar. Berarti soalnya tidak ada sekarang itu.
0: Ini mungkin ada harapan nusa bangsa sih, tapi nggak tahu kalau lagunya itu.
2: Tidak tahu.
0: Gimana kalau saya pilihkan lagunya, Anda tinggal memilih. Di sini saya punya Panbers 3 Malam. Saya punya Henry Rotin Sulu Bandung Selatan. Atau mau Dian Kusuma Melati di Tapal Batas. Yang mana?
2: Yang pertama aja Panbers.
0: Tiga malam Panbers. Ya. Tiga malam ku mencarimu. Itu untuk pejuang nih lagunya ya.
2: Oh iya kan.
0: Oke. Baik, silakan untuk siapa lagunya?
2: Ya. Tentu pertama-tama buat Dumai. Terima kasih banyak seterima itu telepon.
0: Ya.
2: Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Ya, mau salam. Kirim salam tiga orang spesial, Kang.
0: Iya.
2: Pertama buat Ibu Ros yang berada di Lelem, Jo. Selamat malam Ibu Ros, salam sehat, salam sejahtera selalu. Yang kedua ada Elis yang berada di Kota Bitung. Selamat berhari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, semoga ada sehat-sehat selalu.
0: Iya.
2: Umur panjang. Ya, ketiga ada Ibu Natalia yang berada di Palu.
0: Iya, oke. Okay.
2: Selamat merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia torang semua.
0: Oke.
2: Okay. Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Oke, okay, terima kasih ya buat Ibu Nike yang ada di Lelem. Saya lanjutkan lagi line telepon dibuka. Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo. Selamat malam,
0: Bung Mega. Selamat malam, Bung Viko. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Bung Viko.
3: Iya.
0: Iya, passwordnya Bung Viko?
3: Merdeka.
0: Merdeka. Oke, luar biasa. Ya baik, Bung Viko. Kalau Bung Viko sendiri bagaimana? Ada ikut kegiatan apa tadi? Upacara?
3: Cuma di rumah,
0: Bung. Oh, cuma di rumah.
3: Ada kesibukan.
0: Oke, baik. Kalau begitu kita langsung ke topik saja ya. Kalau Bung Viko harapannya untuk HUT kemerdekaan seperti apa harapannya, Viko?
3: Lebih baik lagi, semangat, lebih, maksudnya lebih giat lagi, boleh tuh?
0: Lebih giat apa ini?
3: Ya apa saja kegiatan, apa saja yang diperlukan oleh masyarakat.
0: Oke, baik.
3: Boleh,
0: Bung Viko, ini malam mau suka dengar lagu nostalgia atau mau suka dengar lagu nasional?
3: Nasional, ya.
0: Nasional.
3: Karena ini kan menyambut kemerdekaan, menyambut Kota Solo.
0: Sementara merayakan ini, bukan menyambut.
3: Sementara kan.
0: Belum lewat, Le.
3: Oh, iya kan.
0: Oke, Bung Viko.
3: Masih suasana, dah.
0: Iyalah. Baiklah. Bung Fiko, nanti ya, saya pilihkan saja lagunya ya.
3: Oke.
0: Okay. Oke, okay, Bandung Selatan dari Henry Rotin Sulu. Oke, okay, baik. Silakan untuk tiga orang.
3: Pertama-tama, salam dulu buat Bung Michael. Terima kasih sudah angkat teleponnya Bung Fiko.
0: Iya.
3: Yang beruntung, yang pertama ada Ibu Anggre ini. Dari Sarerang atau salam. Kedua Bung Wekartio Tomor. Dan yang ketiga yang dari Unagen, Ibu Ariyati apa salam dari Ibu Kiko. Biar apa salam tadi apa salam. Oke, okay, buat Bu Maika tetap semangat, merdeka.
0: Oke,
3: okay. Tetap merdeka. Oke, okay, iya. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bung Fiko Kakas. Salam juga untuk Nela ya. Semua yang ada di Kakak, salam paling kompak selalu.

0: Oke, nanti saya bacakan sebentar ya Pak Boots. Kita ke dua. Oh, kayaknya saya coba satu penelpon lagi ya. Mungkin ini penelpon terakhir karena setelah ini saya akan lanjutkan baca WhatsApp yang sudah masuk malam ini ya. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Bu Michael.
0: Halo, selamat malam.
1: Memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam Torang P, orang Ambon. Apa kabar Pak Jun?
1: Pak Michael, ini suaranya jauh sekali.
0: Astaga, berarti Pak Jun?
1: Ya.
0: Ini bisa dengar nggak? Saya sudah teriak-teriak ini.
1: Coba ulang. Dia tadi suka luar di luar, tapi ini suka luar di luar. Sorong.
0: Halo, selamat jauh. Malam Pak Jun. Halo.
1: Boleh? Halo.
0: Oke. Okay. Iya boleh. Baik, apa passwordnya Pak Jun?
1: Apa itu?
0: Password kita malam hari ini apa Pak Jun?
1: Plafon. Apa plafon? Apa?
0: Password, bukan plafon. Password. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oh iya. Kita langsung. Oke, kita langsung ke topik aja.
1: Merdeka paspor ya. Iya. Topik apa itu, Michael?
0: Topik, silakan Pak Jun, harapan Anda seperti apa di HUT ke-81?
1: Harapan ya, insya Allah mudah-mudahan akan datang dengan ada ketemunya kesuksesan ini ya, harapannya supaya agar semua barangkali akan depan lebih baik lagi. Agar lebih baik lagi ya. Dan kita punya nasib yang bisa berubah atau bagaimana untuk seluruh rakyat Indonesia bisa bisa bermanfaat, dapat manfaat semua dari pemerintah pusat ya gitu, dan daerah.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Baik. Kalau begitu Pak Junaidi malam ini mau suka dengar lagu apa Pak Jun?
1: Ada lagu Manca ya.
0: Apa? Pilih sendiri.
1: Kan Bu Mike request apa semua nanti ketong pilih atau?
0: Pilih sendiri. Ini.
1: Oh.
0: Ya.
1: Oh begitu. Kalau begitu ini. Somewhere between aja.
0: Somewhere between. Okay. Baik. Silakan untuk tiga orang.
1: Untuk tiga orang pertama, untuk Bu Michael, selamat menjalankan tugas sampai selesai, harapan sehat-sehat dan diberkati Tuhan selalu ya.
0: Amin.
1: Bersama keluarga yang ada di rumah. Begitu. Ya, lalu kemudian kita menyapa dulu, ada ibu siapa ya? Ibu Seni Ditemohon, selamat malam. Dan harapan sehat bersama keluarga juga. Ada siapa? Ada Pak Aco yang di Bolmutia. Selamat malam Pak Aco, harapan sehat selalu. Lalu kemudian ada siapa nih di Lilin ini Pak? Siapa?
0: Pak Raiko.
1: Raiko ya. Yo Pak Raiko, selamat malam dan harapan sehat ya. Yang belum nanti dia semalam kena pemasung.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Junaidi penelpon terakhir karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita malam ini ya. Yang tidak sempat gabung masih boleh kirim SMS dan WhatsApp-nya. Yang lain WhatsApp-nya sudah saya terima. Sabar ya. Nanti sebentar ada sesi untuk membacakannya ya. Oke, ada tiga lagu yang mau turun, sekaligus akhiri sesi lain telepon ya. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Oke, baik pendengar, saya akhiri ya kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam hari ini di edisi kemerdekaan. Saya baca dulu ini dari Messenger dari Pak Boots ya. Selamat malam Ruang Rindu, Merdeka. Pak Boots, Jeju Korsel menyapa. Harapan sebagai masyarakat kiranya pemerintah semakin cepat membawa rakyat ke dermaga pelabuhan adil dan makmur. Artinya rakyat merasakan keadilan dan kemakmuran. Perlakuan pemerintah yang adil di setiap bidang bagi rakyatnya dan makmur dalam kehidupan. Minimal pendapatan rakyatnya ada plus 100% dari biaya hidup. Salam buat Ibu Natali, Ibu Sheni, Tomohon, Beni Jobolmut. Merdeka! Oke, sudah saya bacakan ya Pak Boots yang ada di Jeju Korsel. Kemudian saya ke WhatsApp, ada Kang Alex.

Semoga aman dan damai dan apa nih? Gak jelas nih ya, Kang. Biar kita rakyat semoga sehat semua. Lagu Kiss Me Quick. Oke, for Bung Mike yang lagi flu dan iya, baik, biar cepat pulih. Terima kasih ya, Kang Alex. Salam buat para sahabat TikTok Sepersada. Oke, Bung Mike, thank you. Saya ke Teling, ada Ibu Agnes di sana. Selamat malam Pro 1, Merdeka. Ibu Agnes Teling di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini. Dan mungkin merupakan harapan sebagian dari warga negara Indonesia dan termasuk harapan saya juga. Yaitu pemberantasan korupsi seharusnya diselesaikan sampai tuntas, tas. Sebab kalau dilihat dari hasil tambang tanah pertanian yang subur hutan tropis dan juga Indonesia memiliki keindahan alam. Seharusnya bangsa Indonesia ini kaya. Seharusnya tidak ada warga negara Indonesia yang miskin. Contoh konkret Papua memiliki hasil tambang yang sangat besar, tapi mengapa kehidupan mereka di sana sangat memprihatinkan? Jadi harapan besar buat pemerintah agar pemberantasan korupsi dilakukan sampai ke akar-akarnya. Bung Mike, salam semangat merdeka, sejahtera bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Salam spesial, paling spesial ya. Buat seluruh pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada, salam merdeka dan semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin. Lagu Syukur by Rosa. Ya, Bung Mike, terima kasih dan selamat malam. God bless you. Terima kasih buat Ibu Agnes. Selanjutnya saya ke... Ah, ini orang jauh ini. Kalau nggak salah yang di Kalimantan ya, kalau nggak salah ini ya. Ya, selamat malam Bung Mike. Merdeka, harapan pembangunan lebih merata hingga ke pelosok, ekonomi stabil. Salam buat seluruh pendengar setia acara Ruang Rindu. Buat Bang Mike, terima kasih udah baca ya. Salam buat keluarga dan sehat selalu. Ntar di lain waktu saya gabung lagi di line telepon. Oke, terima kasih buat Mas Agus yang ada di Kalimantan Barat ya, Kabupaten Landak. Ya, makasih Kang ya, walaupun sudah berbagi melalui WhatsApp juga ya. Salam hormat juga, salam sehat untuk keluarga tercinta. Saya lanjutkan lagi. Oh, ini panjang nih ya. Ini dari selamat malam Merdeka, Merdeka, Merdeka Indonesia Jaya. Dari Stani di Jalan Pramuka Sario Utara. Salam kenal Kak, ini pertama kali Stani masuk. Hari ini kegiatan kemerdekaan tadi di kolam Kalase bersama keluarga besar. Keluarga besar rumah doa para kletos untuk memeriahkan HUT Indonesia ke-81 tahun. Torang ada lomba-lomba di sana. Kalau boleh request lagu Kak Mike, aja atur kasih lagu yang bagus. Wow, lagunya, oke, ya, ini saja ya yang tidak terpilih tadi. Ini dari Dian Kusuma, Melati di Tapal Batas ya, buat Stani. Iya, dan salam untuk semua jemaat di rumah doa para kletos, semua pendengar setiap Pro 1 Manado, salam kenal ya. Kak Mike, salam kenal juga ya, oke. Harapan, semoga pendataan di masyarakat lebih transparan dan jujur supaya program pemerintah kota dan kebutuhan warga seperti bantuan sosial tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. Siapa tahu leka tu, kita somo tamaso dalam program bantuan. Untuk Kak Mike, makasih nih. Semoga pesan aku ini, ya oke, sudah saya baca. Terima kasih ya buat Stani yang ada di Sario Utara. Tepatnya di Jalan Pramuka, di Jalan Kembang, Stokang. Oke, makasih buat Stani. Sudah saya bacakan ya, lagunya ditunggu. Ini dari Dian Kusuma, judulnya Melati di Tapal Batas. Saya lanjut ke Palu, ada Ibu Natali di sana.
Selamat malam Bang Mike. Merdeka, sesuai topik harapan utama hidup makmur, angka kemiskinan turun dan pembangunan merata hingga ke pelosok negeri tercinta. Salam buat tiga spesial, ada Ibu Aurina, Bruri, Franky, buat Bang Mike sukses selalu. Lagu pilihkan saja, oke. Ya, sudah saya baca ya. Iya, sama-sama, terima kasih Stani. Oke, siap, ditunggu aja lagunya. God bless you juga ya. Kemudian yang terakhir dari Tata Aran. Iya, merdeka, merdeka, merdeka dari Bu Aurina Tataran. Malam Bung Mike, sehat selalu, bahagia selalu, berkati Tuhan bersama keluarga. Topik, semua yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita, rakyat lanjutkan perjuangannya. Lagu kebiar-kebiar, kebiar-kebiar sudah turun tadi, sudah terputar ya. Salam buat Franky Tumpaan, Keke Wondal Tataran, Agnes Telling, kembali ke Bung Mike, makasih, shalom.

Akhirnya dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita untuk program Ruang Rindu malam hari ini. Lagu-lagu yang mau turun semoga dapat melengkapi kebahagiaan Anda, menemani waktu istirahat Anda malam hari ini. Mungkin besok masih mau lanjut dengan kegiatan hari kedua ya, dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, sekali lagi Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Ya, karena kemerdekaan merupakan warisan ya untuk kita, sekaligus boleh menjadi tanggung jawab kita untuk kita lanjutkan, kita teruskan. Ya, mari kita jadikan di usia yang ke-81 tahun ini, ya, kemerdekaan boleh menjadi semangat kita untuk terus tetap berkarya, bersatu dan bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Ya, tetap kita rawat persatuan dan keberagaman kita, ya, sebagai kekuatan untuk membangun negeri kita tercinta, Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk atensinya. Selamat malam ya, selamat beristirahat. Yang lagi aktivitas malam ini, tetap semangat buat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Nggak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa

0: hebat.
1: By the way, tahu lagunya dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Tahukah Anda bahwa warna bendera merah putih atau sangsaka merah putih diambil dari pataka atau panji yang telah digunakan rakyat Indonesia sejak zaman Kerajaan Majapahit? Warna merah pada panji atau pataka zaman itu menggunakan pewarna tekstil alami dari daun pohon jati dan bunga belimbing bulu atau dari kulit buah manggis. Sedangkan untuk warna putih dibuat dengan alami dari kapuk atau kapas katun yang ditenun menjadi kain berwarna putih asli. Sejarah pun membuktikan bahwa Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi sudah menggunakan panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan kaum Belanda. Warna bendera merah putih ini kembali dihidupkan oleh para mahasiswa dan kaum nasionalis di awal abad 20 sebagai ekspresi nasionalisme untuk melawan penjajah Belanda. Bendera merah putih untuk pertama kalinya digunakan di Jawa pada tahun 1928 di bawah pimpinan kolonialisme sebelum resmi dijadikan sebagai bendera nasional bangsa Indonesia pada proklamasi 17 Agustus 1945. Merah berarti berani, putih berarti suci, jayalah Indonesia.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Baik siaran pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda, dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini, dari Selasa tepat tanggal 18 Agustus 2026. Untuk siang pagi, siang sore, hingga malam hari nanti, dari puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang Salim. Karena akhirnya aku

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Radio, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini bersama saya, Yalin Salviani, akan menemani Anda pendengar di program Radio Pagi di hari ini, di hari Selasa, tepat tanggal 18 Agustus 2026 ya. Apa kabar untuk Anda semuanya di semangat pagi hari ini? Semoga jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak sekali informasi-informasi, lagu-lagu spesial yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Apalagi juga di semangat hari ini akan kita hadirkan juga nanti ada banyak sekali gedung pujian untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, dan juga nanti akan kita hadirkan khotbah dari Bapak Pendeta Dr. Afres Dalino, MPDK gitu ya, konselor, dan yang pasti nanti kan kita hadirkan siaran paket rekaman ya untuk khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Afres Dalino. Dan yang pastinya nanti juga mutiara pagi akan kita hadirkan sampai di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, dan nanti pukul 6 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3, warta berita daerah gitu ya, dari Pro 1 Manado, dan juga nanti akan ada banyak informasi-informasi terlengkap di ruang dengan Anda. Sampai di pukul 7 akan kita hadirkan opini publik, dan tentunya itu pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Dan pukul 8 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan sama warta berita akan kita hadirkan informasi spesial terlengkap di ruang dengan Anda sampai nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 9 kan kita hadirkan program spesial gitu ya, tentunya informasi-informasi terlengkap juga di ruang dengar Anda. Dan kita hadirkan juga nanti ada informasi terlengkap gitu ya, sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di Manado pagi sampai pukul 10 akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kita awali mutiara pagi, pagi hari ini kan kita hadirkan nanti ada banyak gedung pujian dan juga khotbah gitu ya, dari Bapak Pendeta Alfred Jaleno. Dan sekali lagi nanti untuk khotbah kita hadirkan paket rekaman ya. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Daleno, Magister Pendidikan Kristen Konselor. Saat ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman yang hidup. Kami siap membaca dan merenungkannya. Ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia bersama dengan tim. Dan semua pendengar dimanapun berada yang mendengarkan dapat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama Kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 6, ayat 3 hingga ayatnya yang keempat. Keluaran pasal 6, ayat 3 hingga 4, firman Tuhan demikian. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga rang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Dimerdekakan Allah dari perbudakan.

Ipon mendeklarasikan sebagai cahaya dan pelindung Asia. Namun, penjajah tetaplah penjajah. Rakyat tetap menderita dan sangat sengsara. Padahal, itu terjadi di negeri kita sendiri. Toh begitu kejam, apalagi hanya menjadi orang asing. Begitupun yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka dijajah di negeri orang. Sudah menjadi orang asing. Terjajah pula. Seperti kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ketika Musa menghadap Firaun dan mengatakan apa yang disampaikan Allah, Raja Mesir itu murka. Dia lebih menyiksa dengan kejam orang Israel dalam perbudakan. Sehingga kesengsaraan mereka menjadi lebih parah. Mereka terus mengerang kesakitan akibat penyiksaan yang semakin mereka alami. Mereka semakin kejam menghajar orang Israel, termasuk mengurangi jatah makan dan waktu makan, serta waktu istirahat daripada orang Israel. Betapa umat Allah, mereka melakukan segala sesuatu serba terbatas dan sangat menyiksa. Terangan, seruan, dan teriakan minta tolong daripada umat terdengar sampai kepada Allah di surga. Allah mendengar dan mengasihani mereka. Allah pun mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, leluhur mereka yang setia dan taat padanya, serta hidup takut akan dia. Sebab Allah telah berjanji membawa mereka ke negeri yang berlimpah susu dan madunya, yakni tanah Kanaan. Itulah tanah perjanjian, yakni mereka mendapatkannya setelah 430 tahun menderita sebagai orang asing dan terjajah di sana, sebagaimana yang difirmankan Allah kepada Musa dalam Kejadian 15 ayat 13. Allah pun berinisiatif menolong dan memerdekakan mereka dari penjajahan Mesir. Ini tentu berbeda dengan bangsa Indonesia yang harus berjuang sendiri dengan tangannya sendiri. Bangsa Indonesia harus berjuang, berperang melawan musuh, mengusir penjajah dari tanah air sehingga memperoleh kemerdekaan yang kita bisa rayakan 81 tahun. Kita sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan memberkati negeri tercinta kita yang kita banggakan. Bumi yang kita pijak, di mana kita hidup bersama seluruh anak bangsa. Inilah negeri yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui perjuangan para pahlawan. Proses kemerdekaan Indonesia dari Belanda dan Jepang dengan Israel dari penjajahan Mesir tentu berbeda. Indonesia memang atas perjuangan para pahlawan yang sudah pasti atas perkenanan Tuhan. Tapi kemerdekaan Israel dari Mesir sepenuhnya atas inisiatif Allah sendiri. Allah yang karena janji dan kehendaknya yang mutlak telah memakai para hambanya. Dalam hal ini Musa dengan dibantu Harun membebaskan dan memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan. Tuhan yang turun tangan langsung menulahi Firaun dan Mesir sehingga umat Israel boleh dibebaskan dan dimerdekakan dari penjajahan itu. Oleh karena kasih dan janjinya, Allah mengangkat bangsa Israel dari kesusahan berkepanjangan dalam perbudakan. Mereka dibebaskan dari perbudakan karena Allah tidak suka perbudakan dan penjajahan terhadap sesama manusia, termasuk antar bangsa. Karena kasih adalah yang utama, di mana Allah sendiri adalah kasih. Dia berjanji mengasihi dan memberkati. Maka dia mengampuni, memulihkan, membebaskan, dan memerdekakan mereka. Ya, umat Allah dibela oleh Allah karena kasih dan janji Allah bagi bangsa pilihan, umat kesayangannya, termasuk kita umatnya dalam perjanjian dengan Kristus. Pendengar yang diberkati Tuhan, Allah itu kasih adanya. Dia tidak suka dengan penindasan.

atau penjajahan maupun perbudakan. Sesuai dengan janjinya, Dia akan membela, membebaskan, dan memerdekakan orang yang tertindas dan teraniaya. Jika kita berseru, Dia mendengar dan pasti mengulurkan tangan kasih-Nya. Kita sungguh bersyukur oleh perkenanan Tuhan kita masih ada. Karena itu, mari kita nikmati kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa ini. Terutama kemerdekaan bagi kita yang percaya kepada-Nya bahwa kita milik Tuhan. Dan karena itu Tuhan akan menolong dan memberkati perjalanan hidup kita. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan. Tolonglah kami melakukan kehendak-Mu. Berkati semua yang mendengar, berkati hamba-Mu yang bertugas, biar kiranya para kru diberkati oleh-Mu. Dan semua yang menyaksikan dan mendengarkan senantiasa ada dalam berkat Tuhan. Kami siap melanjutkan tugas kami. Kami berdoa dalam nama Yesus.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Helen, kamu pernah gak ngerasa kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar. Gak boleh sekolah, gak bisa kerja. Cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

0: Ya mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini masih bersama saya, Elin Sulfiani, yang akan terus menemani Anda pendengar di Manado Pagi sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Dan di Mutiara Pagi, pagi hari ini cukup dulu kebersamaan saya menemani Anda. Dan nanti kita akan jelang tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan Warta Berita Daerah Pagi ya, produksi RRI Manado dan juga Kepulauan Telaut. Jadi untuk Anda semuanya di sore hari ini tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Pagi hari ini, pendengar. Edisi Selasa 18 Agustus 2026.
1: Kemerdekaan itu diraih dengan tidak dengan santai-santai, semuanya dengan penuh perjuangan.
0: Warta berita di era selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salpiani. Berita yang pertama, pendengar, perayaan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di tahun kedua Kecamatan Kawangkoan Bersatu bertempat di Stadion SH Sarundayang berjalan dengan damai, aman, dan lancar.
2: Momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, tahun kedua Kecamatan Kawangkoan Raya, 30 Desa Kelurahan Bersatu, melaksanakan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 2026 berlokasi di gelanggang olahraga Stadion Dr. S.K. Sarundayang berjalan penuh hikmat, aman, dan lancar. Dengan Inspektur Upacara Camat Kawangkoan Utara, Venti Telma Lapian, Sarjana Ekonomi. Selesai upacara, Inspektur Upacara Venti Telma Lapian mengatakan mewakili Camat Kawangkoan Stanley David Umbo, Camat Kawangkoan Barat, Happy Lumintang, tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada masyarakat di 30 desa kelurahan yang telah menunjukkan jiwa nasionalis merayakan HUT RI ke-81 tahun 2026 secara bersama-sama.
3: Camat Kawangkoan Utara mewakili kepada anak-anak pasukan pengibar bendera tahun 2026, karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat fokus kita lihat ketika adanya upacara, dan sukses yang mereka sudah raih pada hari ini kami yakin dan percaya adalah upaya usaha yang mereka sudah jalankan selama mereka melaksanakan latihan.
2: Hal yang sama juga dikatakan dan Ramil 130208 Kawangkoan Tompaso Letda Infantri Joy Karontos SAMM menyampaikan bahwa kesuksesan memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kecamatan Kawangkoan Raya telah dipersiapkan jauh sebelumnya.
4: Sepekan ini sudah mempersiapkan bagaimana untuk mensukseskan akan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini.
2: Begitu juga dikatakan Kapolsek Kawangkoan Ibda Rintolangi, upacara HUT RI ke-81 di Kecamatan Kawangkoan Raya telah berjalan dengan aman lancar.
4: Kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!
2: Adapun petugas paskibra adalah Komandan Pasukan Lionel Whitelove Sayow, pembawa baki Pelof Amelia Kembau, pembentang Givenly Raidi Walukow, penggerak Ibrani Kaisario Kindangen, penarik Anugrapio dari Minasa Jep Asa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upacara detik-detik proklamasi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Utara berlangsung hikmat, ditandai dengan pengibaran bendera merah putih.
5: Gubernur Sulawesi Utara Yuli Silvanus bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan detik-detik proklamasi ke-81 tingkat provinsi di halaman kantor gubernur Jalan 17 Agustus Manado. Upacara yang berlangsung hikmat ditandai dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka dari SMA Sederajat di Sulawesi Utara. Pembaca teks proklamasi dipercayakan kepada Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen. Kepada wartawan, Gubernur Julius Silvanus seusai upacara mengatakan peringatan HUT proklamasi menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya proklamator yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Dan tentunya dari ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia kemerdekaan kita ini, tentunya kita banyak mengintrospeksi ya, bahwa kemerdekaan itu diraih dengan tidak dengan santai-santai ya, semuanya dengan penuh perjuangan. ya darah dan air mata bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Tentunya kita sekarang wajib meneruskan, ya. Makna dari kemerdekaan itu tentunya kita sebagai penerus akan melanjutkan perjuangan saudara-saudara kita, pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahului, untuk mari kita sama-sama majukan Sulawesi Utara, majukan Indonesia, ya. Tentunya tidak sendiri kita pemerintah.
5: Tema resmi peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Makna berdaulat menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk berdiri kokoh dan mandiri di atas kaki sendiri. Adil, pentingnya pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Sementara makmur menggambarkan cita-cita tercapainya kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok Nusantara. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Momentum perayaan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kakanwil Kemenag Sulut mengajak masyarakat memperkuat kerukunan antar umat beragama.
6: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Ulias Taha, mengajak masyarakat menjadikan momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai kesempatan memperkuat kerukunan antar umat beragama. Menurutnya, kedamaian dan harmoni menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Masyarakat patut bersyukur karena Indonesia terus diberikan kedamaian melalui berbagai upaya dan ikhtiar bersama. Ia menilai menjaga kerukunan umat beragama menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa.
7: Kita bersyukur bahwa Indonesia diberikan kedamaian oleh Allah melalui tentu usaha-usaha dan ikhtiar daripada kita semua, terutama bagaimana kita bisa membangun dan melaksanakan cita-cita daripada Pak Presiden menjaga kerukunan umat beragama. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun indeks kerukunan umat beragama semakin naik. Yang tahun ini kita sudah masuk pada angka 81%. Kemarin kita 79 dan alhamdulillah ini naik. Olehnya itu, momentum ini tentu kita syukuri agar bangsa kita tetap aman, harmoni, rukun dalam rangka untuk menjadikan Indonesia maju, adil, dan makmur.
6: Ulias secara khusus mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk mempertahankan kerukunan antar umat beragama. Menurutnya, kehidupan yang harmonis menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang semakin maju.
7: Mari kita jadikan ini sebagai sebuah momentum untuk merefleksi kembali pesan-pesan daripada para pendiri negeri ini, di mana mereka ketika mendirikan bangsa ini dalam keragaman, dalam perbedaan suku agama, tapi mereka bisa melahirkan yang namanya Indonesia. Inilah pesan moral bagi kita sekalian, sehingga itu bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara, mari kita tetap tegakkan kerukunan umat beragama, jaga harmoni dalam rangka untuk kita bisa membangun daerah yang lebih maju lagi.
6: Momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 diharapkan tidak hanya menjadi perayaan seremonial bagi masyarakat. Peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan, menjaga toleransi, serta membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Aryani Kalangi melaporkan.
0: Komandan Kelompok 17 Pagi, Steve Sawelo, dedikasikan prestasinya sebagai Paskibraka Sulawesi Utara kepada almarhum kakaknya.
8: Kisah penuh haru dan kebanggaan mengiringi keberhasilan Paskibraka Sulawesi Utara 2026 dalam menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kantor Gubernur Sulawesi Utara. Steve Sawelo, anggota Paskibraka Sulawesi Utara yang dipercaya mengemban tugas sebagai komandan kelompok 17 pagi, mengungkapkan kepercayaan ini merupakan sebuah kebanggaan yang tidak ternilai. Ia merasa mendapat kesempatan menjalankan tugas negara sekaligus membawa nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam momentum bersejarah peringatan kemerdekaan Indonesia. Namun di balik kebanggaan tersebut, putra dari Charles Sawelo dan Elmi Kudibai tersimpan kisah emosional yang begitu dalam. Ia mengenang keluarganya termasuk sang kakak yang telah berpulang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ia pun mengungkapkan bahwa tugas yang dijalankannya dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan dan cinta kepada sang kakak.
9: Siap mungkin perasaan yang saya rasakan, yaitu kebanggaan yang luar biasa terpilih sebagai paskibraka tingkat provinsi dan mewakili teman-teman dari Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bisa ada menjalankan tugas negara untuk Ibu Pertiwi. Dan saya sangat terharu, orang tua saya, kakak saya juga terharu dengan setiap pesan dan kesan yang diberikan. Dan saya juga mengenang kakak saya yang telah berpulang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dedikasi ini saya berikan untuk beliau. Cita-cita saya kedepannya akan menjadi seorang raja dipenden.
8: Baginya, menjadi paskibraka bukan sekadar mengenakan seragam dan jalankan tugas dalam sebuah upacara. Pengalaman tersebut menjadi proses pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Berita selanjutnya ya pendengar, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia masih banyak tantangan di dunia pendidikan, khususnya wilayah perbatasan.
10: Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, dunia pendidikan berada pada titik temu antara ikhtisar transformasi digital dan tantangan klasik fasilitas belajar. Momentum kemerdekaan ini mendorong anak didik untuk menjadi motor kemajuan bangsa melalui riset, inovasi, dan akses belajar yang merata. Meski pekerjaan rumah seperti perbaikan ruang kelas rusak dan kesejahteraan guru masih harus dituntaskan. Hal ini dikatakan Camat Miangas Kabupaten Talaut Oli Kita Papalapu Esos MM. Dia mengatakan untuk pendidikan di Kecamatan Miangas sudah terpenuhi setelah Bapak Presiden Prabowo Subianto berkunjung bulan Mei yang lalu. Untuk fasilitas belajar sudah penuhi, namun saat ini masih ada kendala dengan tenaga pendidik.
11: Memang kalau berbicara tentang tenaga pendidik sendiri, memang di sini kami masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Karena untuk itu kemarin juga kami sudah menyampaikan juga permohonan kami kepada Bapak Menteri agar supaya kami walaupun sudah direvitalisasi pembangunannya, bahkan media belajarnya itu sudah terpenuhi, tetapi ketika tenaga pendidik juga belum terpenuhi, nah itu menjadi kendala juga ya.
10: Capaian dan kemajuan digitalisasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi yang diperluas guna meratakan mutu ilmu pengetahuan di berbagai wilayah. Sementara itu, Dr. Andes Arnold Poli SH MAP mengatakan untuk negara maju terlebih dahulu diperhatikan adalah tenaga pendidik termasuk peningkatan kesejahteraannya.
12: Untuk negara mau maju perhatikan dulu kepada pendidikan. Di dalamnya ada pengangkat pendidik. Berkibar semedar situ sudah dapat melihat, coba lihat ini Jepang. Mereka sangat menghormati, menghargai tenaga kependidikan. Dosen, kemudian pengawas, kepala sekolah. Itu saya yakin bahwa pendidikan akan meningkat.
10: Kemerdekaan Indonesia bukan hanya pembangunan namun pendidikan juga, dan tenaga pendidik harus dimerdekakan pula. Meki Kodowati melaporkan.
0: Gerai Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Minahasa Utara terus bertambah.
13: Kabupaten Minahasa Utara merupakan daerah strategis pembangunan Koperasi Merah Putih karena perekonomian masyarakat dan support pemerintah setempat sedemikian kuat. Bahkan saat peluncuran Koperasi Merah Putih beberapa waktu lalu, Minahasa Utara melalui Kopdes Merah Putih Kauditan telah terbangun beserta fasilitasnya. Sekretaris Daerah Minahasa Utara Novli Wowiling mengatakan, untuk tahap pertama telah mendapatkan lokasi pada 31 titik di daerah tersebut. Menurut Sekda, gerai atau etalase sangat penting bagi Koperasi Merah Putih agar memudahkan akses masyarakat.
14: Namun intinya ketika di desa ada peluang ketersediaan lahan, itu kita dorong agar supaya kita bisa pemerintah desa bisa mempercepat penyediaan lahan untuk kemudian gerai Koperasi Merah Putih ini dapat.
13: Pada saat ini 3 gerai dalam perampungan di Minahasa Utara dengan 1 gerai di Kauditan menuju operasional. Ketika semua berjalan lancar, Pemkab Minahasa Utara telah mendata 70 titik lahan potensial untuk gerai Koperasi Desa Merah Putih tahap selanjutnya. Audi Kandores melaporkan.
0: Berita yang terakhir pendengar, masyarakat dihimbau untuk mewaspadai 3 penyakit yang berpotensi besar berjangkit di musim kemarau berkepanjangan ini.
15: Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai penyebaran penyakit di musim kemarau berkepanjangan ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Dr. Oliviana Ratu mengatakan ada tiga penyakit yang bisa muncul di saat musim kemarau, yakni ISPA, dehidrasi, dan demam berdarah.
16: Beberapa penyakit yang ada di masyarakat di tengah-tengah cuaca yang panas ini antara lain adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan bagian atas atau ISPA yang ditandai dengan flu yang akan berkelanjutan dengan batuk, dan ini harus cepat diatasi dan diobati dan dirawat. Sebaiknya berkunjung ke puskesmas terdekat atau rumah sakit supaya tidak menyebabkan kondisi infeksi pernafasan bagian atas yang lebih parah atau menimbulkan komplikasi lanjut. Dan kedua, kita juga akan terpapar dengan kekurangan cairan untuk tubuh kita seperti yang disebut dehidrasi. Makanya dianjurkan kita minum lebih banyak dari biasanya. Yang ketiga, bisa juga ada kasus-kasus demam berdarah karena cuaca yang panas, sumber air mungkin berkurang sehingga banyak penampungan-penampungan air yang tidak ditutup dengan baik sehingga menjadi tempat atau sumber berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk.
15: Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi, lebih memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan, serta cairan, dan juga dihimbau untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah di tengah kondisi cuaca panas atau kemarau saat ini. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita daerah pagi hari ini edisi Selasa 18 Agustus 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan ada lagu dari Andrianto gitu ya, yang mengejar matahari, dan semoga hari ini juga semuanya tambah semangat, apalagi memulai kegiatan aktivitas Anda apapun yang Anda kerjakan, juga semoga semuanya dilancarkan ya. Pagi hari ini kayaknya kurang lengkap kalau kita tidak mengetahui bagaimana perkiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk Kota Monedo dan sekitarnya di Sulawesi Utara gitu ya. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan perkirawan Pak Harli yang akan menyampaikan informasi dari BMKG Sulut gitu ya di sore hari ini. Pak Harli, silakan informasinya.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kami kembali menyapa Anda pagi ini. Berikut ini kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hari ini cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai 46 km per jam. Peringatan dini, waspada angin kencang dan tinggi gelombang pada kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulut, perairan Minasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 1 meter, di perairan utara Sulut berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, di perairan selatan Sulut berkisar antara 0,7 hingga 1,5 meter, di perairan Minasa Utara berkisar antara 0,7 hingga 1,5 meter. Di perairan Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut berkisar antara 1 hingga 2 meter. Dan di Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya, untuk air laut pasang diperkirakan terjadi pukul 8 pagi ini dan pukul 29 nanti malam. Sedangkan air laut surut diperkirakan terjadi pukul 13 dan pukul 3 dini hari. Pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara memasuki puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino, sehingga kondisi kemarau lebih kering dari normalnya. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga dihimbau menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan air selama musim kemarau ini. Bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dan nelayan dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG. Dikarenakan angin kencang selama musim kemarau ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi dan gelombang laut yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
0: Oke, terima kasih Pak Harli untuk informasinya di sore hari ini, perkirawan dari BMKG Sulawesi Utara, dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dan tentunya untuk ada pendengar yang terus mendengarkan Pro Satu Radio, semoga jadi makin lebih semangat karena ada banyak sekali tadi informasi yang sudah dihadirkan gitu ya. Namanya juga perkiraan, kadang-kadang tepat, kadang-kadang ya kurang tepat, tapi yang paling tepat selalu juga kesehatan, sedia payung sebelum hujan, dan terus dengarkan RRI Pro Satu Radio, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pertama ini, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Oke, terima kasih untuk Anda di Sonar ini yang terus mendengarkan Prosoto Monado, kanal informasi dan inspirasi. Apalagi juga untuk Anda yang sedang dalam kegiatan aktivitasnya atau sedang bersiap-siap gitu ya menuju ke tempat kegiatan aktivitasnya. Kemanapun tujuan Anda, semoga hari ini juga menyenangkan, tambah semangat pastinya bersama Prosatu. Karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Di Manado Pagi, yang pasti untuk Anda yang di hari ini yang sedang menikmati aktivitasnya, sedang menikmati sarapan paginya, atau juga dalam perjalanan, kemanapun tujuan Anda, semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 ya. Oke, peringkat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Ulias Taha gitu ya, mengajak masyarakat menjadikan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama, karena menurutnya kedamaian dan harmoni itu menjadi modal penting juga dalam mendukung pembangunan Indonesia yang maju, adil, dan makmur pendengar. Dan bahkan Ulias juga mengatakan masyarakat patut bersyukur karena Indonesia terus diberikan kedamaian melalui berbagai upaya dan ikhtiar bersama gitu ya. Dan bahkan ia menilai juga memang menjaga kerukunan umat beragama itu menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan bangsa. Dan bahkan yang menyebutkan juga indeks kerukunan umat beragama di Indonesia menunjukkan tren peningkatan di tahun sebelumnya, dan berdasarkan data yang disampaikan, indeks ini juga kini berada pada angka 81%, meningkat dibandingkan capaian sebelumnya sebesar 79%. Dan bahkan menurut dari Ulia sendiri, peningkatan indeks tersebut menjadi salah satu hal yang patut disyukuri dalam momentum peringatan kemerdekaan. Dan bahkan kerukunan yang terus terjaga diharapkan bisa menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan juga kondusif. Dan bahkan ia menilai kerukunan ini juga merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus dirawat oleh seluruh elemen masyarakat. Dan bahkan Ulias juga mengajak masyarakat merefleksikan kembali pesan para pendiri bangsa dalam membangun Indonesia. Karena menurutnya para pendiri negeri ini mampu menyatukan masyarakat yang juga memiliki perbedaan suku, agama, dan bahkan latar belakang dalam satu identitas kebangsaan. Dan bahkan ia mengatakan juga keberagaman yang dimiliki Indonesia ini merupakan kekuatan yang memang harus terus dijaga. Dan Ulias juga secara khusus mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk mempertahankan kerukunan antar umat beragama, karena menurutnya kehidupan yang harmonis ini akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang semakin maju. Jadi momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini diharapkan juga tidak hanya menjadi perayaan seremonial bagi masyarakat, tapi peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan, menjaga toleransi, serta membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Ya, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan ya di ruang dengar Anda pendengar, yang saya kutip juga dari portal berita kami di rri.co.id. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kakanwil Kemenag Sulut ajak masyarakat jaga kerukunan ya. Oke, masih banyak lagi informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Hei nak, mau kemana dok pagi-pagi sering laptop?
1: Mau ke balai desa, Rie. Ini hari kan mau kasih belajar adik-adik buat presentasi dan pasang internet for dorong mau belajar.
0: Waduh, mantap komang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah noh.
1: Sama kita, Le. Sekarang kan sudah banyak perkembangan. Digital sudah sampai di desa. Jadi anak-anak di desa sudah mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu noh pada orang.
1: So itu noh. Pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, Satu Radio Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Tadi ada After Sunset dengan teman sejati yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda ya. Oke, okay, pendengar, kalau kita bicara tentang musim kemarau. Musim kemarau ini merupakan salah satu siklus alam yang terjadi setiap tahun di Indonesia. Namun kondisi kemarau ini tidak selalu berlangsung dengan intensitas yang sama gitu ya. Karena di tahun 2026, tentunya masyarakat juga perlu memberikan perhatian lebih karena Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini sempat memprediksi bahwa sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal. Dan bahkan BMKG memperkirakan puncak musim kemarau secara luas terjadi pada bulan Agustus 2026, sementara sejumlah wilayah lainnya mengalami puncak pada Juli maupun September. Jadi dalam sejumlah wilayah lainnya ini mengalami puncak pada Juli maupun September gitu ya. Dalam pemutakhiran prediksi Juni 2026, BMKG juga menyebut bahwa sebagian besar wilayah Indonesia ini diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Dan memasuki periode kemarau, perubahan kondisi lingkungan mulai dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Curah hujan yang semakin rendah, ini membuat persediaan air di sejumlah wilayah berpotensi berkurang. Jadi tanah juga menjadi lebih kering, suhu udara pada siang hari dapat terasa lebih panas, dan debu lebih mudah bertebangan. Dan bahkan di sisi lain, kondisi lingkungan yang kering, ini juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan gitu ya, dan juga lahan, serta berbagai dampak lain yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Dan bahkan BMKG pada akhir bulan Juli 2026 kembali terus mengingatkan di sini mengenai potensi kekeringan gitu ya, dan peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi kemarau yang kering, pendengar. Dan yang pasti masih banyak gitu ya yang harus kita waspadai, apalagi di musim kemarau saat ini. Tentunya nanti informasinya terlengkap saya hadirkan di ruang dengan Anda, tetap terus bersama Pro Satu Radio Kanal Informasi dan Inspirasi.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu.

Bu ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik dua level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja Ibu Ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.

Oke, masih di program Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini masih bersama saya Lin Sulmiani, akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar, masih periode kemarau, tentunya perubahan kondisi lingkungan juga mulai dapat dirasakan ya dalam berbagai aspek kehidupan. Curah hujan yang semakin rendah membuat persediaan air di sejumlah wilayah berpotensi berkurang. Tanah juga menjadi lebih kering. Suhu udara pada siang hari juga bisa terasa lebih panas dan debu juga lebih mudah berterbangan gitu ya. Dan di sisi lain, kondisi lingkungan yang kering ini juga bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan juga, serta berbagai dampak lain yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Dan bahkan pendengar BMKG pada akhir Juli 2026 kembali selalu mengingatkan mengenai potensi kekeringan dan peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi kemarau yang kering, pendengar. Dan bahkan situasi tersebut menunjukkan bahwa memang menghadapi musim kemarau ini bukan hanya persoalan bagaimana bertahan dari cuaca panas, ada hal yang jauh lebih penting juga untuk diperhatikan, yaitu bagaimana masyarakat menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan gitu ya. Dan bahkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang lebih kering dapat menjadi salah satu faktor yang membuat berbagai gangguan kesehatan lebih mudah muncul atau memperburuk kondisi orang yang sebelumnya memang sudah memiliki keluhan kesehatan tertentu, pendengar. Oke, yang pastinya untuk Anda di Sumatera hari ini masih banyak lagi terkait informasi musim kemarau gitu ya untuk hari ini. Dan tentunya nanti akan kita hadirkan lagi informasinya terlengkap di ruang dengar Anda. Dayu Renita, mulai langkahmu untuk Anda di Sumatera hari ini.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4. Kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5. Mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa satu tujuan, walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati untuk menghormati perbedaan.

Oke, okay, terima kasih mendengar selalu bersama kami Reni Pro 1.0 kanal informasi dan inspirasi yang bisa didengarkan juga di seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan satu lagi pendengar akan kita hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Internasional. Jadi tetap terus bersama kami di sore hari ini, selamat berita. Kita akan hadir lagi di program Menado Pagi dan saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.